94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 ini masih menemani kalian semuanya di Sepada. Oke, jadi sekarang Anis pengen tahu nih apa yang lagi rame di media sosial kamu. Kamu ceritain apa itu apa namanya? Kamu pagi ini tuh buka buka TikTok tuh apa yang rame dibahas ya? Anis, tunggu deh komentar dari kamu teman Pro 2, bisa lewat Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2. Semangat!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2, kalian tuh sekarang demamnya apa sih? Masih demam K-pop nggak sih? Ternyata ada juga yang bilang ya, kalau demam K-pop di Indonesia tuh mulai menurun. Jadi musik lokal sekarang menguasai industri musik ya. Oke, jadi musik lokal ini kuasai 78% tangga lagu Spotify. Mungkin kalian salah satunya yang memang sekarang tuh suka sama lagu-lagu lokal gitu ya, dari Indonesia sendiri, bukan dari K-pop atau mungkin dari negara lain lah ya. Jadi teman berdua, musik lokal tuh makin mendominasi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pangsa pasar mingguan musisi Indonesia di tangga lagu ini terus naik ya, dari sekitar 60% pada 2023 menjadi 78% di 2026. Ini menunjukkan konsumsi musik masyarakat yang semakin didominasi karya musisi dalam negeri. Nah, di saat yang sama dominasi K-pop ternyata justru menyusut drastis ya, dari 5% menjadi sekitar 1% dalam 3 tahun terakhir. Salah satu lagu yang dianggap merepresentasikan tren ini adalah Satu Bulan dari Bernadia yang telah meraih lebih dari 410 juta streams dan bertahan di puncak tangga lagu Spotify selama 10 minggu, teman Pro 2. Lagu-lagu musisi Indonesia ternyata juga mulai semakin diminati di luar negeri loh ya, termasuk Malaysia, lewat nama-nama seperti Bernadia dan juga Juicy Luicy. Minat masyarakat Malaysia terhadap musik Indonesia itu tercatat meningkat dari sekitar 18% pada 2023 menjadi 22% pada tahun 2026. Sebaliknya, pangsa pasar K-pop di Malaysia ternyata justru mengalami penurunan ya, dari 18% menjadi 13%, teman Pro 2. Ini semakin seiring makin kuatnya penetrasi karya musisi Indonesia di pasar regional. Oke, tapi emang sekarang musik-musik Indonesia kan keren-keren ya, ya nggak kalah lah ya. Malah mungkin ada yang bilang musik K-pop tuh semakin ke belakang ini semakin apa sih? Udah biasa gitu lah ya. Karena zaman dulu awal-awal K-pop itu sudah heboh gitu ya. Lagu-lagunya sudah yang wah, keren-keren. Sekarang mungkin selera masyarakat Indonesia sudah ke Indonesia banget gitu loh ya. Memang musisi-musisi muda kita juga keren-keren sih ya, lagu-lagunya asik-asik, liriknya juga relate banget gitu ya sama kita-kita. Kalau kalian gimana teman Bro 2? Kalau kalian juga suka nggak nih sama musik lokal?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

One Pro 2, ada seseorang seorang yang belum belum 30 tahun, ternyata dia ini udah berhasil bangun 11 jembatan di daerah pelosok Indonesia. Siapakah itu? Ada namanya Wafiq Zuhair, teman Pro 2. Jadi di saat banyak anak muda itu mengejar karir di kota besar, Wafiq Zuhair Muhammad memilih untuk membantu warga pelosok lewat pembangunan jembatan. Bersama dengan Yayasan Sahabat Pedalaman yang didirikannya sejak tahun 2022, dia dan juga tim itu ternyata sudah membangun 11 jembatan di berbagai daerah, mulai dari Sumatera sampai Nusa Tenggara Timur. Ih, keren banget ya. Jadi program membangun jembatan ini berawal dari keresahan melihat sulitnya akses masyarakat pedalaman terhadap jalur penghubung yang layak. Dan gak hanya membangun jembatan, ternyata Wafiq dan tim juga ikut menyediakan akses air bersih bagi warga terdampak banjir di Aceh, teman Pro 2. Ih, masih muda ternyata sudah berhasil nih ya untuk apa namanya membantu beberapa warga Indonesia lah ya. Bukan beberapa lagi, banyak yang udah dibantu karena dia udah membangun 11 jembatan di berbagai daerah, teman Pro 2. Keren banget ya. Oke, ini juga mungkin bisa jadi motivasi buat kalian anak-anak muda, biar apa namanya mungkin kalian nggak mau, bukan nggak mau ya, belum mau ngejar karir di kota-kota besar ya. Mungkin kamu mau mencontoh Kak Wafiq ini ya, membangun jembatan begitu, teman Pro 2, untuk akses masyarakat ya. Apalagi mungkin kalau kalian melihat di media sosial, banyak juga ya yang ternyata daerah-daerah pelosok itu jembatannya rusak lah, terus nggak ada apa namanya, nggak ada jalan yang layak lah untuk pergi ke sekolahnya begitu. Ya udah, thank you deh untuk Kak Wafiq ya, ternyata yang udah membantu apa namanya untuk pembangunan 11 jembatan di berbagai daerah di Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro FM, 96 teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, lanjut ke APK yuk, aku pilih kamu. Ada 3 topik ya untuk pagi ini teman Pro 2. Ini kira-kira topiknya kamu sukanya yang mana ya yang mau dibahas. Kamu juga boleh komen-komen terkait topik kita di APK kali ini ya. Nah, topik pilihan pertama teman Pro 2, mana sih yang lebih murah kira-kira? Kalau menurut kalian mana, gas melon atau bragas ya? Bisa komen-komen juga deh kalau menurut kamu, kamu tuh sukanya pakai yang mana. Terus di pilihan kedua teman Pro 2, ngaruh ke UMKM nggak ya kalau ganti gas ini? Oke, kalau kalian gimana nih yang pelaku UMKM, boleh komen nih barengan sama Anies teman Pro 2 di APK. Next di pilihan topik ketiga, Sampang udah mulai beralih gas, kabupaten lain ikut nggak ya kira-kira? Oke, yang pengen menanggapi terkait dengan topik kita juga boleh teman Pro 2 Anies. Tunggu ya pilihan topik kalian dan juga komentar kalian di WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2 Smenop.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, kalau dilihat dari perbandingan efisiensi pemakaian ya, jadi meskipun isi senyawa gas cair LPG di dalam gas melon ataupun bragas itu sama persis, bragas dinilai lebih efisien dan juga hemat dalam mencegah kerugian gas terbuang karena punya keunggulan teknis ya, kayak risiko kebocoran yang minim, dilengkapi teknologi katup ganda atau double spindle valve system. Teman Pro 2, jika salah satu katup rusak, katup lainnya itu tetap menahan gas. Terus segel rapat anti menguap. Ini dilengkapi security seal cap ya, segel plastik hologram yang menutup celah karet secara sempurna agar gas itu tidak menguap saat kompornya mati. Ada juga ya keunggulan lainnya teman Pro 2 dari bragas ini, yaitu tekanan gas stabil, menghasilkan api biru yang konsisten dan merata sehingga mempercepat proses memasak dan juga menghemat durasi pemakaian. Terus frekuensi pengisian yang jarang, kapasitas yang lebih besar membuat frekuensi pembelian gas atau ongkos kirim itu menjadi lebih jarang ya dibandingkan gas 3 kg. Kalau perbandingan harga dan ketahanan, teman Pro 2, dari segi nominal murni per kilogram LPG 3 kg itu jauh lebih murah ya, karena mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dan usaha mikro. Sementara harga bragas mengikuti standar pasar non-subsidi, teman Pro 2. Oke, ya emang lebih mahal sih ya, begitu teman Pro 2. Kalau kalian gimana nih, makainya yang gas melon yang 3 kg atau yang bragas ini?

kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

kedua, salah satu faktor yang sering menjadi pertimbangan UMKM adalah biaya operasional ya. Nah, Braggers 12 kg ini meskipun menawarkan kualitas premium, hadir dengan harga yang relatif terjangkau dan juga kompetitif. Dengan volume yang lebih besar, harga per kilogram gas menjadi lebih efisien, memberikan penghematan jangka panjang bagi UMKM. Investasi awal yang kecil ini akan memberikan dampak positif ya pada profitabilitas bisnis kamu, teman Pro2. Selain itu, label hologram dan juga QR code pada setiap tabung itu memastikan keaslian produk, menghindarkan kamu tuh dari risiko penggunaan gas oplosan yang berpotensi merusak peralatan dan juga membahayakan keselamatan. Lebih dari sekedar ekonomis, Braggers ini juga merupakan pilihan yang lebih ramah lingkungan ya. Sebagai gas LPG, pembakarannya menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Ini berarti penggunaan Braggers turut berkontribusi pada pengurangan jejak karbon UMKM, sejalan dengan tren bisnis berkelanjutan dan juga kesadaran lingkungan yang semakin meningkat di kalangan konsumen. Dengan memilih Braggers, UMKM itu nggak hanya beroperasi secara efisien, tapi juga turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan kemudahan penggunaan Braggers 12 kg ini tidak bisa diremehkan juga ya. Desain tabung yang standar dan juga kompatibel dengan sebagian besar peralatan memasak yang ada di pasaran memudahkan transisi bagi UMKM yang ingin beralih.

0: Kencing emosinya, entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi digital atau live streaming di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: APK, aku pilih kamu.
2: Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sampang menggelar program penukaran LPG tabung 3 kg bersubsidi ya ke LPG non-subsidi jenis bregas. Dan program ini itu merupakan tindak lanjut surat edaran Bupati Sampang tahun 2026 tertanggal 26 April 2026 tentang larangan penggunaan LPG tabung 3 kg bersubsidi bagi pihak yang tidak berhak. Dari Sekretaris Daerah Sampang mengatakan kalau program itu bertujuan memberikan kemudahan ya kepada masyarakat dan juga pelaku usaha yang nggak lagi boleh menggunakan LPG bersubsidi. Jadi program penukaran ini masih berlangsung teman Pro 2 sampai tanggal 23 Mei 2026 ya, dari pukul 9 pagi sampai jam 2 siang. Di sisi barat Taman Bunga, tepat di depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Jadi masyarakat itu bisa menukarkan tabung LPG 3 kg dengan bregas ukuran 5,5 kg maupun 12 kg ya dengan harga khusus.

0: Kamu perhatiin nggak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya bener banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih.
0: Tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo, urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar 1 juta rupiah dan paspor rusak 500 ribu rupiah. Tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Selamat kemana RRI Pro DFM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekarang kita di muda ngide ya. Nah, topiknya moderasi beragama teman Pro 2, belajar agama dari media sosial aman atau enggak nih. Jadi teman Pro 2 sekarang itu belajar gampang banget ya, termasuk mau tahu tentang agama. Jadi kalian tinggal buka TikTok aja, tinggal buka Instagram, YouTube, terus nanti muncul deh video-video ceramah, kemudian quotes islami, sampai potongan kajian yang lewat terus di FYP kamu. Praktis banget ya kan, dan memang bisa jadi hal positif. Tapi pertanyaannya, semua konten agama di medsos itu benar gak sih? Karena sekarang itu makin banyak orang ngomong soal agama di internet, tapi belum tentu nih punya dasar ilmu yang jelas. Ada yang cuma potong video, ada yang ambil ayat tanpa penjelasan lengkap. Bahkan ada juga yang bikin opini sendiri, kemudian dibungkus seolah-olah itu ajaran agama. Nah, jadi teman Pro 2, kalau dalam ajaran Islam kita kan harus tetap tabayun ya, atau cek dulu nih sebelum percaya dan menyebarkan informasi. Jangan cuma karena videonya viral atau mungkin komentarnya rame terus langsung deh dianggap paling benar. Ingat ya teman Pro 2, algoritma media sosial itu kerja berdasarkan apa yang sering kita tonton, bukan berdasarkan mana yang paling valid. Jadi belajar agama di medsos itu boleh-boleh aja, asal tetap punya filter dan gak telan mentah-mentah ya semua informasi yang muncul di timeline kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2 kadang ada yang mikir ya, ngapain sih cari guru, kan semua udah ada di internet. It's justru itu teman Pro 2 tantangannya ya. Jadi teknologi secanggih apapun tetap gak bisa menggantikan peran guru dalam belajar agama. Karena belajar agama itu bukan sekedar hafal dalil atau nonton ceramah 1 menit, tapi juga memahami konteks, adab, dan juga cara menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangin ya, kalau kita itu cuma belajar dari potongan video pendek aja, bisa jadi kita paham setengah-setengah, kemudian salah menyimpulkan. Makanya penting banget ya punya guru atau sumber ilmu yang jelas sanad keilmuannya. Bahkan sekarang mulai banyak orang tuh bertanya soal agama ke AI atau chatbot. Nah, ini ya, padahal teknologi itu cuma alat bantu, bukan pengganti ulama atau guru yang benar-benar mendalami ilmu agama. Jadi teman berdua jangan malu ya buat belajar langsung ke ustadz, guru ngaji, atau orang yang memang ahli di bidangnya. Karena ilmu itu bukan cuma dicari, tapi juga dibimbing supaya pemahamannya nggak salah arah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, teman Pro 2, ada yang sering kejadian di media sosial nih ya. Jadi baru lihat satu video agama langsung repost, lihat quotes islami langsung upload ke story, padahal belum tentu isi dan sumbernya itu benar ya. Jadi teman Pro 2, penting banget etika bermedia sosial supaya kita itu nggak asal menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, karena sekarang itu hoax agama gampang banget viral ya, apalagi kalau narasinya dibuat emosional dan mengundang perdebatan. Jadi sebelum share konten agama, coba cek dulu nih siapa yang bicara, sumbernya dari mana, apakah videonya dipotong atau enggak gitu ya, atau apakah penjelasannya lengkap teman Pro 2. Jangan sampai niatnya dakwah malah bikin orang tuh salah paham. Dan satu lagi ya, beda pendapat di media sosial itu biasa banget. Enggak semua hal harus dibalas dengan debat panjang di kolom komentar. Kadang yang lebih penting bukan menang argumen sih, tapi belajar menghargai dan juga memahami sudut pandang orang lain. Karena semakin dewasa cara kita bermedsos, semakin terlihat juga nih kualitas ilmu dan juga adab kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh, dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan sedikit asam segar. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Halo Tempura 2, Melly spill nih ya kue khas Bengkulu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh, dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan...
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, barengan sama Farida siang hari ini sampai di pukul 3 sore nanti. Kita di Pro 2 Santai Siang, kita awali dengan Info Pro 2 terlebih dahulu. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui mulai memperketat penataan kawasan Jalan Trunojoyo dengan menertibkan aktivitas pedagang kaki lima atau PKL yang dinilai mengganggu keselamatan lalu lintas di jalur nasional tersebut. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis berupa teguran langsung kepada para pedagang yang masih berjualan di arah putar balik kendaraan, khususnya di sekitar SPBU Desa Patean dan depan kampus Universitas PGRI atau UPI Sumenep. Ada pedagang-pedagang yang berjualan di sana. Mungkin nanti bisa tanya solusi juga ya kakak, harus jualan di mana gitu. Nah, informasi berikutnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Sumenep ini mulai mendorong perubahan pola verifikasi identitas pada layanan publik dengan mengurangi praktik penyerahan maupun fotokopi KTP elektronik secara berulang. Kepala di Dukcapil Sumenep Syahwan Effendi mengatakan penggunaan KTP elektronik seharusnya hanya dilakukan pada layanan yang benar-benar membutuhkan validasi identitas resmi. Menurutnya saat ini sudah banyak metode verifikasi lain yang lebih aman dan praktis tanpa harus menyerahkan dokumen fisik. Nah, kalau ini aku setuju banget teman Pro 2. Ya, supaya enggak fotokopi terus ya enggak sih? Well, kita ke informasi terakhir, langkah tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti pada babak kedua atau 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed itu kalah 2 game langsung dari wakil Korea Selatan, Jun Yun-jin, dengan skor 13-21 dan 5-21 di Stadion Nimibut, Bangkok sana. Wow, kita doakan untuk pertandingan berikutnya, semoga berhasil ya teman Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 yang bisa aku kasih di siang hari ini. Kalau kamu mau baca selengkapnya bisa di rri.co.id ya. Nanti kita hadirkan kembali di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mau request lagu, yuk langsung aja capcus ke semua media sosial Pro 2, ke Pro 2 Hitlist.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Radio Prodi FM, semuanya teman terbaik kamu. Shakira Fiar dengan DM yang baru aja aku hadirkan karena mendengar kamu. Bukan lagu pembuka banget sih, karena tadi sudah diawali dengan Mana Osman dengan Mundur Dulunya. Eh, teman Prodi 2, siang hari ini mau request lagu, boleh di WhatsApp ataupun di Instagramnya Prodi 2. WhatsAppnya di 0853-3489-476. Dan, you know, aku juga punya info-info terbaru selain yang sudah dibagikan teman-teman di live TikTok-nya kita gitu ya, sejak awal tadi yang katanya ada yang rilis lagu juga gitu. Siapa nih? Oh, ini Lokananta Krenol 07 yang mereka itu rekaman pertama lagu Wajib Nasional. Terus kita lagi nungguin lagu terbarunya, lagu kemenangan Selina dan juga Nicki yang rencananya minggu depan sih rilisnya. Ya udah ditunggu ya, sebelum kamu request ditunggu, karena belum rilis kan, masih tanggal 25. Well, siang hari ini aku punya apa ya? Punya Kesha Lefronka, punya Isyana Saraswati, terus punya Sal Priadi, Anggi Carvalho juga. Aduh, siapa nih yang dari kemarin sering request lagunya Anggi Carvalho? Ada siang ini barengan sama aku, jadi nanti ditungguin ya. Yang gabung juga barengan sama aku di live TikTok-nya Prodi ada Mas Rudy. Halo, yang sudah ngobrol-ngobrol sama aku dari tadi ya. Tapi belum on air. Dan ingat. Bluto kan? Dia nyapa masih ingat. Bluto. Oke, kamu boleh request. Yuk, aku tunggu di semua media sosialnya Prodi 2, teman Prodi 2. Kita lanjut, aku punya Teddy Aditya dulu dengan Sombar sambil lalu aku nunggu requestan kamu, ya?
1: New hits, only on Prodi FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kamu yang barengan sama aku di last tutorialnya kita. Ini buat kamu yang udah request tadi ya lagunya ke Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

masih di Pro 2 hit list dan tentu aja masih barengan sama kamu kan teman Pro 2. Ada yang rilis single baru nih Kak Rizwan Fadila, terus Mahalini Raharja sama RN Boys, judulnya Seketika. Lagu ini masuk dalam genre pop, namun ada juga sentuhan musik R&B dalam setiap alunannya. Dan lagu ini menceritakan latar belakang seseorang yang tiba-tiba jatuh cinta. Oh my God. Dan ada satu lirik gini, apakah orangnya, kini ku bertanya, apa ku jatuh cinta? Tapi aku belum bisa niruin gimana nyanyinya ya. Nah, ini menunjukkan seseorang yang sedang bertanya-tanya apakah perasaan yang dirasakan adalah jatuh cinta atau hanya suka sesaat. Nantilah kita nikmati lagunya kalau udah masuk di playlistnya Pro 2 ya. Aku juga sekalian mau nyapa teman-teman yang sudah masuk requestannya di line WhatsApp-nya kita. Nanti aku bacain satu persatu. Ini satu requestan yang juga sudah masuk tadi di live TikToknya kita ya, teman Pro 2, tentang rasa dari Kak Anji.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

New hits only on Radio FM. Teman-teman, kalau tadi ada Rizwan Fadilah yang baru aja rilis single baru barengan sama Mahalini dan juga teman-teman yang lain, dan diproduksi oleh kakaknya sendiri, Kak Iki. Sekarang itu ada Sal Priyadi yang dia tuh kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu ini menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan juga lembur. Dan aku bakalan puterin lagunya sekarang juga ke ruang dengar kamu. Apakah nanti aku akan dan kamu tuh merasa tersindir dengan lagu ini? Atau merasa relate karena kita adalah pekerja-pekerja yang loyal tanpa pamrih tapi tetap ngarepin gaji. Oke, ini dia Kepala Pundak Kerja Lagi dari Sal Priyadi.

0: dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 dari Prodia FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Horses from Winona Oak yang baru aja kamu dengerin, teman Prodia, lagu pembuka dari aku di siang hari ini lepas di pukul 11 di Prodia Hitlist lagu-lagu pemancanegara negara ya. Well, next ada apa lagi nih? Ada lagu pemancanegara negara yang siap aku hadirkan karena denger kamu. Kamu mau request apa? Boleh gabung di WhatsApp dan di Instagramnya Produa. By the way, teman Produa, kenapa? Ada banyak banget rilis lagu-lagu baru untuk lagu mancanegara ini. Salah satunya adalah Kevin Jonas yang resmi merilis lagu solo keduanya Little Things. Dan lagu ini rilis di 15 Mei yang lalu. Lewat lagu ini, personal Jonas Brothers tersebut merayakan berbagai hal kecil yang paling ia cintai dari hubungannya bersama sang istri, Dale Jonas. Kevin menyebut lagu ini terasa sangat personal karena menjadi perpanjangan dari kisah cinta mereka yang telah berjalan selama 16 tahun pernikahan. Ia juga menyinggung bahwa beberapa tahun ke depan akan menjadi momen spesial bagi keluarga mereka loh. Mulai dari ulang tahun Daniel ke-40 di tahun ini hingga anniversary pernikahan ke-20 mereka pada 2029 mendatang. By the way, you know, Jonas Brothers itu adalah salah satu musisi favorit aku dari zaman aku SD, teman Prodia, karena aku sering nontonin musical High School yang dia main dulu sama Demi Lovato. Kamu ada nggak waktu itu? Belum ada ya? Sorry banget. Well, kita tunggu lagunya masuk di playlist kalau ada Arctic Monkeys dulu with Opening Night. You're of that music station.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: This is Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, pukul 11:24, sesaat lagi akan segera kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Zaman akhir. Menurut Islam, zaman akhir mewakili suatu masa menjelang hari kiamat, ketika akhlak Qur'ani mengemuka di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW telah menguraikannya dengan cukup terinci di dalam hadis-hadisnya. Sepeninggal Nabi, sejumlah ulama besar Islam menjelaskan lebih lanjut masalah ini. Semuanya mengungkapkan bahwa zaman akhir akan mencakup serentetan peristiwa. Pada tahap pertama zaman akhir, dunia akan mengalami kemerosotan akhlak akibat sejumlah sistem filsafat yang mengingkari Allah. Manusia menjauh dari tujuan penciptaannya, menyebabkan kehampaan rohaniah dan keruntuhan akhlak yang parah. Setelah diterpa bencana besar, perang dan penderitaan, manusia akan mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Di manakah jalan menuju keselamatan? Tepat di saat keputusasaan itu, Allah menugaskan sosok rohaniah untuk menyeru manusia keluar dari kekacauan dan menuju ke jalan yang benar. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti seseorang yang memimpin manusia ke kebenaran. Menurut hadis, mula-mula Al-Mahdi akan mengobarkan perjuangan di dunia Islam dan mengembalikan muslimin yang menjauhi intisari ajaran Islam kepada iman dan akhlak sejati. Dia mengemban tiga tugas mendasar pada tahap ini. Pertama, menyingkirkan sistem-sistem filsafat yang menolak Allah dan mendukung ateisme. Kedua, menghentikan praktek-praktek yang bukan bagian dari agama, namun disajikan seakan demikian, dan mengungkapkan serta melaksanakan ajaran Islam sejati menurut Al-Quran. Ketiga, membina perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial mulai dari bangsanya sendiri dan terus maju memperkuat seluruh dunia Islam secara politik dan sosial. Tahap-tahap zaman akhir dilukiskan cukup rinci oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu dan di dalam karya-karya para ulama Islam. Juga, pada masa kita ini, tanda-tanda zaman akhir sungguh sedang muncul, satu persatu. Karena tanda-tanda ini mungkin terjadi terpisah pada satu atau lain waktu, semuanya tampak seperti peristiwa amat biasa di permukaan. Namun, munculnya begitu banyak tanda satu persatu di dalam jangka waktu yang amat pendek tak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sinambungnya semua peristiwa yang diuraikan ratusan tahun yang lalu ini, tepat sebagaimana digambarkan, mengabarkan kepastian datangnya Al-Mahdi. Pada masa kehidupannya, peristiwa besar akan terlihat. Banyak peristiwa besar dan luar biasa sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah bintang baru muncul di malam kelahirannya. 14 ruang benda seni di Istana Khosru, Raja Persia, retak dan runtuh. Api suci kaum Majusi yang telah 1000 tahun menyala tanpa henti menjadi padam. Lembah Sarmawa kebanjiran. Danau Sawa menciut hingga ke mata airnya yang tersembunyi, menyisakan tepian yang kering. Sebagaimana diceritakan hadis, akan ada peristiwa-peristiwa besar dan menakjubkan pada saat kemunculan Al-Mahdi. Berikut ini sejumlah peristiwa besar dan mengejutkan yang terjadi di awal tahun 1400-an Hijriah. Kerajaan Iran yang berumur 2500 tahun runtuh. Muhammad Reza Pahlavi tewas. Kebocoran gas dari sebuah pabrik di Bombay menyebabkan kematian 20 ribu orang. Perang pecah antar dua negara Muslim, Iran dan Irak. Pada tanggal 19 September 1985, kota Mexico City hancur oleh gempa-gempa bumi berkekuatan 8,1 dan 7,5 Richter. Lebih dari 10 ribu orang tewas dan lebih dari 100 ribu bangunan rusak begitu parah sampai tak bisa digunakan. Gunung api Nevado del Ruiz meletus dan kota Armero pun lenyap dari peta. Banjir di Bangladesh menewaskan 25 ribu orang. Roma, pusat agama Nasrani, tergenang banjir. Kebakaran hutan terburuk dalam sejarah berkobar di Cina. Perdana Menteri India, Gandhi, Presiden Mesir Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Swedia, Olaf Palme,
dibunuh. Paus Johannes Paulus II ditembak. Kota Edmonton di Kanada rusak parah karena angin puyuh berkecepatan 3.000 km per jam pada tanggal 30 Juli 1987. Pesawat ulang-alik Challenger meledak selepas tinggal landas di tahun 1986. Virus AIDS dikenal di tahun 1980. Sejauh ini AIDS telah membunuh puluhan ribu orang dan dikenal sebagai wabah abad ini. AIDS mengakhiri revolusi seksual yang dimulai di Amerika pada tahun 1960-an yang mendorong segala jenis kebebasan seksual. Kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah terjadi dengan meledaknya reaktor nuklir Chernobyl. Banyak negara Eropa yang terkena dampak radiasi yang ditimbulkannya. Ditemukan sebuah lubang di lapisan ozon. Kedudukan segaris tata surya terjadi. Di tahun 1982, semua planet terletak segaris menyebabkan konjungsi raya yang terbentuk sekali tiap 23.400 tahun. Tembok Berlin, lambang perang dingin, diruntuhkan 28 tahun setelah didirikan. Tank-tank dikerahkan pemerintah komunis Cina di tahun 1989 untuk menghadapi mahasiswa. 2.000 orang diantaranya tewas di lapangan Tiananmen. Ratusan ribu muslimin terbunuh di dalam kekejaman-kekejaman di Bosnia dan Kosovo. Dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Virus Ebola menyebabkan kematian puluhan ribu jiwa. Di tahun 1997, komet Halley-Bopp melintas begitu dekat dengan bumi hingga terlihat oleh mata telanjang. Gempa bumi yang kian kuat menyebabkan kerusakan parah serta hilangnya jiwa dan harta benda di seluruh dunia. Topan, tornado, angin puyuh, dan banjir akibat gejala atmosfer yang disebut El Nino menyebabkan kematian ribuan orang, jutaan lainnya kehilangan rumah, dan kerugian bermiliar-miliaran dolar. Seperti semua tanda di dalam daftar tadi, banyak peristiwa lain yang disebutkan hadis mengungkapkan bahwa kita hidup menjelang hari kiamat dan mengabari kita kedatangan Al-Mahdi. Ketika hari kiamat mendekat, hati orang beriman dilemahkan oleh hal-hal seperti kematian, kelaparan, pertikaian, hilangnya sunnah, dan hilangnya kesempatan menyerukan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Allah akan meniupkan napas kehidupan baru menuju sunnah lewat Al-Mahdi. Al-Mahdi akan muncul setelah pembangkangan besar ketika yang haram dihalalkan. Al-Mahdi tak akan muncul hingga Allah diingkari secara meluas dan terbuka. Aku bersumpah bahwa bencana-bencana hebat akan turun pada manusia hingga mereka tak akan menemukan tempat untuk lari dari kekejaman dan penindasan. Pada masa sulit itu, Allah mengutus Al-Mahdi. Ketika dunia berada dalam kekacauan yang mengerikan, ketika keingkaran merajalela, ketika jalan-jalan ditutup, ketika sebagian manusia menyerang sebagian lainnya, ketika yang tua tak lagi menyayangi yang muda, maka Allah mendobrak benteng kezaliman mereka dengan mencabik permusuhan dari mereka dan mengutus seseorang, Al-Mahdi, yang akan menegakkan agama di zaman akhir sebagaimana aku menegakkannya, yang akan mengisikan keadilan pada dunia yang penuh kekejaman. Peristiwa-peristiwa yang kita simak telah mengungkapkan bahwa kita hidup di zaman akhir dan Al-Mahdi segera datang. Akan tetapi, akan lebih benar jika mengatakan bahwa semua ciri jasmani dan rohani Al-Mahdi yang disebutkan hadis-hadis ini tidak ditemukan pada satu orang, namun pada sebuah wujud rohani. Kita menyaksikan serangkaian peristiwa yang terjadi satu persatu sejak tahun 1980-an. Dan kita melihat bahwa semua peristiwa ini, yang tampak sangat lumrah di permukaan, sebenarnya merupakan pertanda sebuah perkembangan besar,
Semua peristiwa ini yang terjadi dalam jangka waktu yang singkat diuraikan oleh Nabi Muhammad berabad-abad yang lalu dan terjadi tepat seperti yang diberitakan hadis-hadis. Kenyataan ini mengabarkan suatu kebenaran penting kepada manusia. Saat kedatangan Al-Mahdi telah tiba, umat manusia yang remuk oleh kemerosotan akhlak dan mengalami penderitaan hebat akan kembali ke jalan yang benar dengan datangnya Al-Mahdi. Dengan kata lain, kembali ke tujuan penciptaannya, dan dengannya, kekacauan dan kekejaman di dunia akan berakhir. Filsafat-filsafat yang mengingkari Allah akan dihancurkan satu persatu, dan segi rohaniah yang akan kembali diperoleh manusia akan membuatnya mampu menikmati kedamaian dan keamanan. Kembalinya manusia kepada Allah dan agamanya, yang telah dimulai di barat, dapat dipandang sebagai sebuah tanda kebenaran ini. Kami akan mengungkapkan perubahan-perubahan penting yang akan terjadi di seluruh dunia lewat datangnya Al-Mahdi, dan melihat bagaimana hal ini tercermin di dunia Muslim. Kembalinya agama di Amerika Serikat dan Eropa akan dikaji, dan akhirnya akan kita pusatkan perhatian pada zaman keemasan yang amat sering dirujuk di dalam hadis-hadis. Akan kita lihat manfaat besar yang datang bersama munculnya sebuah gaya hidup baru yang cocok dengan fitrah manusia dan pendekatan diri kepada Allah. Juga sebuah masa kesejahteraan dan kemakmuran besar.

0: 94,6 Merah Ripro 2 FM Sumandang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kita di Pro 2 santai siang, udah kreatif dong karena sudah lepas di pukul 12 siang ya. Well, kalau ngomongin bisnis sekarang emang udah zamannya sih marketingnya tuh media sosial, ya kan? Ini gak lepas dari perkembangan teknologi digital yang memang telah mengubah cara pelaku usaha untuk memasarkan produk dan jasanya, termasuk untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Media sosial ini menjadi salah satu kanal pemasaran paling strategis karena mampu menjangkau audiens secara luas dengan biaya yang relatif terjangkau. Nah, bagi UMKM, kehadiran di media sosial itu bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan untuk tetap relevan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Kamu sebagai pelaku ataupun sebagai konsumen pasti ngerasa banget deh. Kalau sebagai konsumen, beli karena informasinya lewat media sosial kebanyakan ya. Terus kalau sebagai pelaku, pemasaran yang orang-orang banyak check out itu dari media sosial. Itu tuh. Nah, karena itu tuh teman Pro 2 penting bagi pelaku UMKM untuk memahami dan menerapkan tips social media marketing yang efektif dan terukur. Siang hari ini aku bakal ngomongin itu. Ada apa aja ya kira-kira yang perlu dilakukan sama teman-teman UMKM nih supaya pemasaran di media sosialnya tuh efektif dan terukur. Jangan kemana-mana, di Pro 2 Santai Siang, Mode Kreatif.
1: Pro 2 Sayang, Pro 2 Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Ini Motif, Muda Kreatif. Tapi bro, dua social media marketing. Perlu sih setiap yang punya usaha tuh tahu ini gitu. Dan apa yang harus dilakukan untuk pelaku-pelaku UMKM nih? Kita harus menentukan tujuan bisnis kita secara jelas. Yap. Sebelum kita memulai itu social media marketing lebih mendalam, kita tuh perlu memahami dan mengetahui tujuan dari bisnis yang sedang kita jalani secara jelas dan juga detail. Misal, kita tuh perlu melakukan social media campaign yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dari produk yang kita jual kepada khalayak umum. Tuh, tahu tujuan bisnisnya kita ya. Yang berikutnya, kita menentukan target pasar dari produk yang kita jual. Nah, dalam menekuni social media marketing, kita perlu menentukan target pasar yang tepat dan sesuai sasaran. Sebab setiap bisnis yang sedang dijalani oleh pelaku UMKM atau pebisnis, ini pasti memiliki target pasar tertentu dan berbeda-beda. Kamu bisa kumpulkan beberapa informasi dalam menentukan target pasar kamu, kayak lokasi, jenis kelamin, usia, dan lainnya. Informasi ini tuh sangat berguna untuk pembuatan konten agar calon pembeli tertarik dengan produk jualan kita. Itu dia teman pro 2. Ada lagi? Oh ada, masih banyak. Tapi setelah beberapa lagu berikut.

阳光。

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Ini Motif Muda Kreatif. Teman Pro 2, terus-terus apa lagi yang bisa kita lakukan nih supaya social media marketing kita berjalan dengan mulus, jualan kita laku. Oke, kamu bisa milih platform yang sesuai tentunya. Ada berbagai jenis platform media sosial yang dapat kita temukan di internet untuk jualan. Namun kita harus memilih platform yang sesuai secara tepat agar tidak membuang banyak waktu. Kita bisa milih berdasarkan target pasar yang telah kita tentukan sebelumnya. Misal, jika target pasar kita anak muda, maka kita bisa memilih media sosial kayak Twitter atau Instagram. Kalau target pasar kita orang tua, Facebook lebih cocok. Itu. Terus buat iklan yang menarik untuk konsumen. Ah, ini penting sih. Setelah tahu tujuan, target pasar, dan penentuan media sosial, kita perlu membuat iklan yang menarik untuk calon konsumen kita. Tentunya lagi-lagi yang sesuai dengan konsumen itu. Jangan sampai konsumsinya orang tua, iklannya yang ala-ala anak muda. Jangan ya. Lalu gunakan hashtag agar mempermudah konsumen dalam pencarian barang. Ini penting loh. Banyak orang tuh masih menganggap sepele sih hashtag ini. Tapi ternyata di situ tuh penting banget, karena orang-orang itu biasanya menemukan barang yang mereka sukai melalui hashtag ini, teman-teman. Jadi itu bisa kamu lakukan ya.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Produa sayang, Produa santai siang. Selamat kembali dari Prodia FM, sumanap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lepas pukul 1 siang, ayo kita ngomongin seputar dunia olahraga. Salah satunya Piala Dunia 2026. Ini jadi salah satu turnamen sepak bola yang paling dinantikan penggemar dunia. FIFA menghadirkan berbagai perubahan baru yang membuat edisi kali ini berbeda dibanding Piala Dunia sebelumnya. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu disebut menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Selain menghadirkan lebih banyak peserta, FIFA juga menyiapkan konsep hiburan dan teknologi baru untuk meramaikan ajang tersebut, teman Pro 2. Aku jadi gak sabar, nanti bakalan kayak gimana nih perhelatan Piala Dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman berdua, langkah tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti pada babak kedua tahun 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Pebulu tangkis yang akrab disapa Uber itu kalah 2 game langsung dari wakil Korea Selatan, Jeon Yuk-jin, dengan skor 13-21 dan 5-21 di Stadion Nibibutr, Bangkok. Sejak awal game pertama, atlet berusia 18 tahun kelahiran Sampang tersebut langsung tertekan dan tertinggal 0-4. Meski berupaya mengejar, Ubaid tetap tertinggal 6-11 pada interval pertama dan gagal membendung dominasi lawan hingga game pertama usai. Wah, sayang sekali ya. Nanti kita doakan di pertandingan-pertandingan berikutnya, teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Sport News, update info olahragamu di sini. Kembang Pro 2, ada prestasi yang membanggakan nih dari prajurit Batalion Infantry Yonif TP931 KJ Sumenep yang menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Kickboxing Championship Piala Stafsus Kemendes PDTRI 1 tahun 2026 di Pacet, Mojokerto. Dalam kejuaraan tingkat provinsi ini, tim binaan Yonif TP931 KJ sukses membawa pulang total 10 medali. Amazing, congratulations. Dan medali itu terdiri atas 7 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Kompetisi ini menjadi ajang pembuktian kemampuan bela diri prajurit sekaligus mengharumkan nama satuan di daerah. Keren banget ya.

0: 98,6 Radio Prodo FM, semenap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Prodo 2, di Prodo 2 sampai siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Prodo 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya apa ya, punya tipsnya nih buat teman Prodo 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Santri punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman berdua. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu teman berdua. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.
1: RRI Prodo Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Sebuah empat kemana merah di Pro 2 FM, sumanap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 udah dengar kabar belum? Apa? Ada serial Off Campus yang hadir sebagai adaptasi novel romansa populer karyanya Ellie Kennedy yang mulai tayang Mei 2026. Bulan ini dong, drama berlatar kehidupan kampus ini mengangkat kisah mahasiswa menghadapi percintaan, persahabatan, serta tantangan menuju kedewasaan. Ada karakter Hannah Wills dikisahkan membantu kapten tim hoki Gary Graham yang meningkatkan prestasi akademiknya melalui program belajar bersama. Nah, kedekatan keduanya ini yang perlahan berkembang menjadi hubungan romantis setelah menjalani kesepakatan pura-pura berpacaran dalam kehidupan kampus. Well, ada yang udah ready buat nonton Off Campus? Tapi uniknya, si Off Campus ini juga menyoroti dinamika mahasiswa Universitas Brier yang menjalani tekanan akademik dan persoalan pribadi sehari-hari. Oh, siapa tahu aja relate kan dengan keseharian kamu sebagai mahasiswa-mahasiswa nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Dua Sayang, your entertainment update.
1: Halo Bro Dua, you're ready for the concert? Ya, siap buat nonton konser. Dalam waktu dekat ada si Baby Monster yang bakalan konser di Jakarta. Promotor resmi itu merilis detail harga tiket konser Baby Monster untuk tour dunia KOM di Jakarta. Dan pengumuman itu langsung disambut antusias para penggemar yang udah menantikan kedatangan grup asal Korea Selatan itu. Siapa nih di sini fansnya Baby Monster? I'm not the one. Aku bukan salah satunya. I'm not the one of bukan. Dan konser Baby Monster ini dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena pada 17 Oktober mendatang. Dan ini menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tour dunia 2026-2027 mereka di Asia dan juga Oceania. Do you want to know harga tiketnya teman Pro 2? Emang berapa sih? Nanti dicek ya, biar kamu ready buat nabung kalau misalnya kamu itu beneran fansnya si Baby Monster.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Brodua Sayang, your entertainment update.
1: Toma Brodua, serial yang populer di Disney Plus itu salah satunya adalah Moving. Dan ini dipastikan kembali dengan musim kedua. Wow, excited banget. Dan Disney Plus ini udah resmi mengumumkan dimulainya proses produksi sekaligus merilis video pembacaan naskah perdana yang memperlihatkan jajaran lengkap para pemain yang diumumkan pada Senin kemarin. Drama yang diadaptasi dari webtoon karya Kang Full ini sebelumnya sukses menarik perhatian lewat perpaduan aksi superhero, drama keluarga dan misteri. Ceritanya tuh berpusat pada para remaja yang memiliki kekuatan super tersembunyi bunyi serta orang tua mereka yang menyimpan rahasia masa lalu. Terus nih ya, aku kutip dikit dari Sompi. Di musim pertama, fokus cerita lebih banyak menyoroti karakter generasi muda seperti Bong Suk, Hui Su, dan juga Gang Hun. Namun di musim terbaru, alur cerita disebut akan lebih menampilkan kehidupan generasi dewasa setelah insiden besar di Jongwon High School. Aku gak sabar buat nonton, karena ini merupakan salah satu serial favorit aku sih. Kalau kamu gimana?

This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 14:44 saja kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridha lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu,

Dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang 1% pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan. Saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya. Datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya. Polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu.
1: Kamu, apa kabar dunia?
0: Kabar baik dong.
1: Wih, mantap. Kayaknya enak ya beberapa hari ini seharian bisa mendung gitu ya kan?
0: Adem maksudnya.
1: Hujan beberapa wilayah ya kan?
0: Ya, dari tadi malam sih kalau pengen ademnya tuh enak banget tidur buat tidur.
1: Wah, gimana Pro 2 kalian? Lagi ngapain? Dengerin Pro 2 ya tentunya. Ya udah sih kita update info dulu sama Pro 2.
0: Oke, di info pertama Kak Indah ini ada ini ya dari Sumenep nih. Jadi upaya pemerintah Kabupaten Sumenep ini memberikan ini ya, perlindungan kerja bagi nelayan masih terkendala keterbatasan anggaran daerah. Nah, program BPJS ketenagakerjaan gratis untuk nelayan baru dijadwalkan berjalan ini ya pada September di 2026 yang akan datang. Jadi Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Sumenep Joni Haryanto juga bilang nih, keterbatasan dana membuat pemerintah hanya mampu menanggung pembayaran premi dalam waktu 4 bulan hingga akhir tahun. Jadi menurut ini ya, Joni juga ini, kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program harus menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
1: Oke, itu. Wah, ini enak nih kalau diklaim BPJS-nya.
0: Iya dong, harus pastinya. Gitu.
1: Oke, ini 3 jemaah haji cadangan asal Sumenep dipastikan berangkat ke Tanah Suci setelah resmi masuk kuota reguler musim haji tahun ini, teman Pro 2. Ketiga yang akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Yang bergabung dalam kelompok terbang 112 gabungan Jawa Timur ya. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sumenep Ahmad Halim mengatakan 3 jemaah ini berasal dari Kecamatan Kalenget sebanyak 2 orang dan Kecamatan Gili Genting 1 orang. Wah, ini kayaknya golden ticket nih ya. Yeah, surprise gitu. Yeah. Silakan berangkat haji langsung kupo ya kan.
0: Ya, tapi artinya tetap berangkat gitu kan,
1: yeah, walaupun kadang. Kan gitu. Tadi kan harap-harap cemas kan. Yeah. Berangkat enggak ya? Berangkat enggak ya? Berangkat ya? Ternyata berangkat. Alhamdulillah. Dipanggil beneran nih sama Allah ya.
0: Tapi semoga selamat sampai tujuan lah gitu ya. Kan. Nah, di info terakhir Kak Indah ada ini ya, kontingen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kabupaten Sumenep kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan nasional atletik Blitarian Open 3 2026. Nah, dalam kompetisi ini juga yang digelar di Stadion Ngelego apa gimana ini Kak Indah?
1: Ngelego.
0: Ngelego ya. Kabupaten Blitar. Oh iya benar, Ngelego Kabupaten Blitar. Jadi ini ya, tim atletik Sumenep sukses membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari ini ya, 1 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib juga bilang bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan merupakan hasil seleksi ketat. Jadi melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya ini ya, pada kejuaraan tahunan ini PASI Sumenep menurunkan sebanyak 18 atlet yang seluruhnya berstatus sebagai atlet pemula.
1: Wih. Ini biar banyak jam terbangnya ini udah mulai bagus ya ininya ya, medali yang diperoleh. Oke, go Sumenep.
0: Mungkin itu aja ya untuk sore hari ini ya.
1: Iya dong.
0: Kapan lagi? Nanti malam.
1: Kalau keburu langsung ini ulik-ulik ke www.rri.co.id.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 Proda FM, semenap teman terbaik kamu.
2: Iya. Aduh, ini ya teman Pro 2 katanya orang-orang akhir-akhir ini itu
1: apa Kak Indah?
2: Mengeluh, sulit.
1: Sulitnya?
2: Sulit katanya mendapatkan ini, orang yang jualan tuh sulit mendapatkan keuntungan yang besar.
1: Karena
2: banyak orang yang udah menahan diri untuk enggak jajan dan belanja.
1: Masa sih?
2: Gitu katanya. Perasaan itu di TikTok, TikTok tuh.
1: Perasaan tadi malam aku enak kok belanja di sepanjang.
2: Nah itu maksud saya teman Pro 2. Kita jajan 17.000 sikat ya kan. Padahal cuma semper dapatnya disikat aja tuh. Dan banyak gitu. Ya kan. Kalau mungkin mereka gak pernah jalan-jalan kali.
1: Iya, padahal kan banyak tuh di depo atau di sepanjang ini.
2: Apalagi sampai mobilnya parkir tengah jalan ya kan. Itu. Nah itu.
1: Masa bilang sulit sih?
2: Sulit katanya di TikTok. Entahlah apa mereka itu orang-orang yang ya, kompor meleduk kali. Oke, teman Pro 2, kita di Madura, Madura, Madura.
1: Madura.
2: Ya, diawali dengan seperti biasa teka-teki Madura.
1: Madura.
2: Nah, sekarang itu
1: ini ya cluenya dari sulit.
2: Sulit. Yang tadi tapi
1: di bahasa Madura kan gak indah ya.
2: Iya, bahasa Maduranya sulit itu apa? Nomor 2. Susah sama gak sih susah? Susah, sulit.
1: Enggak sama.
2: Enggak sama ya?
1: Kalau susah itu lain boleh nanti
2: lain
1: ceritanya.
2: Boleh. Susah itu tentang keadaan, sulit itu tentang kata sifat ya gak sih?
1: Iya, betul.
2: Apa sih?
1: Betul, betul, betul, betul kata sifat.
2: Aduh-aduh, ya itu teman Pro 2, sulit dalam bahasa Madura. Kalau kalian tahu jawabannya, pokoknya belakangnya rat. Rat gitu ya.
1: Rat, bocoran.
2: Blablabla, bla, rat gitu.
1: Di huruf depannya kasih aja juga.
2: Oh iya, M, harusnya M-A, ma, rat. Bla, bla, rat gitu. Udah indah, ini permudah banget nih teman Pro 2. Awas lo kalau gak jawab ya. Jawab aja langsung di medsosnya kita, semuanya di Instagram, Facebook,
1: WhatsApp,
2: aplikasi digital ya. Juga ya. WhatsApp boleh, WhatsApp kalau mau voice, boleh voice note ya. Nanti kita play dan kita kasih hadiah, hadiah tepuk tangan.
1: Iya.
2: Iya dong, jawab ya nomor 2 ya.
1: Oke, ditunggu ya jawabannya ya.
2: Aceh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Halo teman Bro Dua, gimana nih jawabannya sudah ada?
2: Enggak ada yang jawab. Ya udah kita jawab sendiri.
1: Okay, okay,
2: kita mah orang yang enggak ngambekan.
1: Oke.
2: Ditemenin iya, enggak ditemenin iya. Santai aja mah.
1: Apa nih menurut Kak Indah, Indah?
2: Ya aku tahu lah, karena aku yang bocorin tadi kan.
1: Iya, gitu ya. Berarti
2: sulit. Mm. Dalam bahasa Madura, engki panikah.
1: Nape?
2: Ula mendika, tak tahu aja benar, wudu.
1: Tahu dong.
2: Lu tahu apa tahu. Coba? Apa coba?
1: Malarat.
2: Itu teman berdua ya
1: itu
2: kan.
1: Itu sulit ya, tapi kalau kata Kak Indah tadi susah itu sosa, Pak.
2: Sosa gitu ya.
1: Kak Indah.
2: Oh, lain ya?
1: Lain.
2: Oh, oke.
1: Jadi sulit malarat ya teman berdua untuk PTM sore hari ini gitu.
2: Teman berdua nanti jam 16 kita biasa ada sore ceria dan sudah menghadirkan seseorang yang punya prestasi luar biasa ini teman berdua sore ini. Udah hadir juga ke studio. Ya, pantengin bareng, ke TikToknya kita.
1: Bareng Ardian Sah Nuriski nanti.
2: Iya. Okay. Dia juga prestasinya apa? Nanti ya. Okay. Nantilah.
1: Tunin aja sekarang. Dulu ya.
2: Hah?
1: Tunin aja dulu dong.
2: Betul. Atau kalau ini langsung aja ke TikToknya kita. Kita belum live TikToknya.
1: Belum dong, masih di setting.
2: Badesik. Ya udah sih, nanti jam 16 kita live ya TikToknya. Jangan lupa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin dah.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Seperti yang kita janjikan tadi teman Pro 2, kalau kita tuh akan ngobrol sharing-sharing prestasi sama janji. Sang juara. Di studio ini udah hadir Adrian Syah Nur Rizky. Halo, kita panggilnya Rian.
3: Ya. Halo semuanya.
2: Ya, katanya dia.
1: Tegas.
2: Bisa digedein dikit gak yang Rian? Gedein dikit. Dan okay. Nomor 2, kita juga live TikTok ya. Kalau kamu ingin ngobrol, nanya-nanya sama Rian, langsung aja.
1: Tapi teman Pro 2 tahu enggak Kak Rian ini juara apa sih?
2: Biar Rian ini.
1: Oh, yang ngejawab ya.
2: Iya dong. Rian, perkenalkan diri tuh, kamu punya prestasi apa nih?
1: Oke, gas, Kak Rian.
3: Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rian Syah Nur Rizky. Kalau orang-orang biasanya tuh manggil Rian saya. Kalau saya sendiri dari SMA Negeri 2 Sumenep.
2: Semada.
3: Dari Semada, betul, yes. Dari Semada. Semada Jaya.
2: Semada Jaya.
3: Semada Jaya.
2: Yes.
3: Terus untuk prestasi yang saya raih sendiri itu adalah juara 2 tingkat nasional lomba jalan cepat 10.000 meter tingkat U20 tingkat nasional.
1: Weh.
2: Mantap.
1: Keren. Ya, Rian.
2: Jadi Rian yang ya. Pinggulnya udah lodok.
3: Iya.
2: Karena kebanyakan jalan cepat.
3: Iya betul. Ya,
2: kan?
3: Ya, ya,
2: ya. Boleh ceritain enggak waktu apa namanya waktu kompetisi ini open ya. Apa Jatim Open ini?
3: Oke.
2: Ceritain aja secara umum dulu ya.
3: Jadi ceritanya itu saya sebenarnya ikut lomba ini tuh mendadak sebenarnya.
2: Mendadak?
3: Iya betul.
2: Tapi dengan persiapan dong.
3: Ya sudah persiapan.
2: Oke. Mendadak.
3: Jadi 2 minggu sebelum lomba ya, itu saya diumumin sama pelatih saya bahwasanya saya itu mau diajak ke Surabaya untuk ngelakuin lomba gitu Jatim Open. Jadi ya saya kaget kok baru diumumin sekarang gitu.
2: Terus.
3: Ya tapi meskipun saya diumumin seperti itu ya alhamdulillah saya tuh sebelumnya sudah latihan jalan cepat. Program yang diberikan pelatih sudah saya tekuni. Ya jadi meskipun pelatih bilang seperti itu, ya saya agak kaget lah. Jadi sudah siap dari awal.
1: Waktu pas diajak itu hamin berapa itu?
3: Dua minggu.
2: 14 hari.
1: Untuk latihannya?
3: Jadi selama 2 minggu itu baru saya latihan keras
1: gitu. Weh, udah capek emang ketika pas lomba?
3: Sebenarnya kalau rasa capek memang ada. Tapi ya, memang ya. Mewakili Sumenep kan ya, Sumenep juga Jawa Timur ya. Harus ya mental juara gitu, pantang menyerah gitu.
2: Itu cuman kamu sendiri yang dari Sumenep?
3: Kalau dari Sumenep sendiri untuk yang jalan cepat itu ada 2 orang, saya sama anak SMP 1.
2: SMP 1 ya?
3: Iya.
2: Oh, tapi itu lebih junior dong?
3: Junior betul.
1: Nah, tapi sama tetap di 10.000 atau beda?
3: Oh beda.
2: Beda kategori.
3: Beda kategori juga beda jarak.
1: Kalau yang untuk yang temanmu yang dari SMP 1 berapa itu?
3: 5.000.
1: Oh,
2: 5.000. Dapat juara juga?
3: Masih urutan ke 6 kalau enggak salah.
2: Oh iya. Semangat temannya Rian. Ya. Itu tergabung di PASI Sumenep juga?
3: Tergabung di PASI Sumenep.
2: Oke. Berarti pelatih sama gurunya yang bawa nilai nih apa sama pelatih PASI ini yang bawa?
3: Pelatih PASI yang bawa.
2: Oh, oke. Okay.
3: Karena kan kita perwakilan dari Sumenep dari KONI gitu.
2: Keren ya. Kalau waktu apa namanya waktu lomba Rian kan di dalam stadion stadion ya. Nah itu kan race-nya itu kan ya ininya jalurnya itu aja. Gimana kamu di saat kamu berlomba 10.000 meter apa 10 kilo ya 10 kilo itu kan berapa laps 25 laps. Gimana kamu mengatur mental kamu dan perasaan kamu? Aduh bosan banget sambil joget-joget. Kok joget sih? Betul. Jogetnya Shakira you know ya kan mirip itu loh kayak gini. Itu gimana kamu mengatur mental kamu di situ? Apa yang ada di mainnya?
1: Karena dibilang kan 25 lap.
2: Iya, coba main satu lap aja Indah enggak kebayang kalau Indah ya. Enggak kebayang kayak apa ini.
1: Nah, kalau Mbak Indah, kalau Kak Indah kan di jalan nggak apa-apa ya, tetap happy kalau di jalan
2: iya,
1: cepat.
2: Iya. Kalau Rian gimana Rian?
1: Iya, Rian.
3: Kalau saya sendiri kan, kalau orang-orang kan bilangnya bosan lah pasti kan, karena keliling 25
2: kali. 25 kali apa gitarin itu ya. Aja tuh Rian.
3: Kalau saya sendiri tuh saya ngatur mindset sendiri.
2: Gimana? Mindsetnya seperti
3: saya
2: apa?
3: Saya tuh mindsetnya gini, apa yang saya mulai harus selesai sekarang itu juga. Jangan menyerah sebelum selesai. Gitu. Jadi waktu pas waktu lomba saya tuh mengucapkan perkataan itu dalam hati, dalam pikiran, dalam mata saya. Jadi saya tuh tidak peduli capek, tidak peduli bosan, yang penting saya ngerjain aja dulu apa yang saya kerjain, apa yang saya jalanin waktu itu, waktu pas lomba. Perkara hasil saya ya tentuin nanti di belakang lah gimana gitu. Jadi saya tidak mikirin, aduh bosan lah ini enggak gitu. Lagi pula kan di sana banyak musuh juga, jadi ya ada motivasi juga di sana gitu untuk lebih semangat lagi, untuk lebih ngejar musuh gitu. Ada juga ada pelatih di sana untuk nge-support gitu. Ada orang-orang yang lain, ada kakak juga di sana. Gitu.
1: Jadi lebih semangat lagi.
3: Lebih semangat ya. Lagi gitu.
2: Udah tekadnya ya.
3: Udah tekad.
1: Tapi Rian, kalau pas di lapangan itu ada line-nya enggak?
3: Ada.
1: Atau apalah kalau untuk setuan body itu apa sih?
2: Caur aja nyampur gitu ya.
1: Iya, kayak
2: saling adu jotos. Kalau lagi saliman gitu. Apa ada line sendiri-sendiri, kamu enggak boleh keluar dari line itu apa gimana?
3: Kalau untuk jalan cepat sendiri, kalau waktu start pertama kita itu kan baris kan? Kita itu baris. Nah, setelah baris kita tuh start. Kalau sudah start ya kita itu terserah, kita mau nyalip apa gimana itu terserah gitu, terserah kita.
2: Cross line nya itu maksudnya?
3: Cross line nya
2: pindah jalur ke sini?
3: Gak masalah gitu.
1: Nah kalaupun nanti ada pelanggaran gak, kalau pas umpama ada niat sengaja anggap ya. Dari kamu itu ya, anggap aja ya,
3: ya.
1: Otak body itu atau disenggol atau gimana itu pelanggaran gak kalau di aturan gak gitu ya?
3: Kalau di aturan sih kalau kita menjotos atau apa itu
1: enggak,
3: maksudnya dong. Sampai jatuh lawannya itu, itu masuk pelanggaran karena kan dianggap curang lah gitu.
2: Oke, iya sih.
3: Enggak sportif itulah.
2: Kamu ngintilin yang juara pertama itu dari lap berapa?
3: Ngintilin juara pertama itu dari lap pertama sampai ke lap kelima. Dari lap kelima itu baru saya ditinggal udah sama yang juara satu ini.
2: Terus.
3: Dan yang juara satu ini memang cepat. Saya agak cepat. Saya aja waktu itu dapat lap 15, dapat lap 20. Itu saya sudah disalip satu kali sama si juara satu ini.
1: Berarti beda satu lap aja ya.
3: Beda satu lap aja, betul.
1: lumayan cepat itu.
3: Ya, lumayan cepat.
1: Karena stadionnya kan lumayan itu kurang ya. Berapa sih kalau itu satu putaran itu?
3: Iya, betul.
1: Kurang lebih berapa ratus meter gitu kalau lapangan gitu ya.
2: Keren ya. Tapi yang jelas itu itu kan Yuna Blank. Kalau misalnya kan blank lagi sal kamu ini sal cak
1: sekur.
2: Enggak blank. Durasi yang kamu
1: capai
2: ini, yang
1: selesai 25 selesai dalam berapa menit? Itu berapa menit?
3: Selesai dalam waktu 58 menit.
1: Hampir 1 jam.
3: Hampir 1 jam betul.
1: Jadi gak kebayang benda ya di
2: dalam. Indah Tritilan 30 menit aja dengan kecepatan 6 km per jam itu udah bosannya luar biasa. Kan sama tuh ya. Maksudnya yeah. Pemandangannya itu aja kan. Yeah, sama kan kayak di stadion itu. Ya udah gimana nih 30 menit tuh sampai
1: bosan. Ya, kalau bosan itu masih mending kayak enggak. Yang ada nanti kakinya yang keselio.
2: Ya ini enggak. Gimana aku enggak bayangin Rian itu berjalan. Aku bilang berjalan-jalan dah, joget dia mah. Joget Shakira dia. Iya 58 menit kan 25 laps. Bayangin tuh kayak mana bosannya itu. Kalau emang dia enggak punya tekad, enggak bakalan kekejar.
3: Betul.
2: Benar.
1: Tapi kalau umpama kayak pas di lapangan itu pakai kayak ini HP atau lagu enggak boleh ya?
3: Enggak boleh. Kecuali jam tangan tuh boleh. Kalau jam tangan untuk ngukur waktu kan gitu. Untuk diri sendiri itu boleh. Kecuali headphone tuh enggak boleh. Dengan musik tuh enggak boleh gitu.
2: Takutnya malah nambah ini nanti ngasih formasi joget.
3: Iya betul.
1: betul berarti betul gak apa yang dibilang kak Rian tadi kak Indah. Jadi memang bondo nekat sih katanya Surabaya ya kan.
3: Iya betul.
2: Iya, tekadnya harus luar biasa.
3: Harus kuat mindset lah itu.
2: Kalau dalam keseharian di Pasi Rian berapa kali latihan per minggunya?
3: Kalau latihan sendiri itu saya setiap hari.
2: Di PASI, bersama teman-teman PASI?
3: Kalau di PASI sendiri itu saya dari Selasa. Selasa latihan, Kamis, Jumat, sama Minggu gitu. Tapi selain itu saya tuh disuruh latihan sendiri. Sudah dikasih program sama pelatih
2: gitu. Oh gitu.
3: Jadi kalau dihitung-hitung, kalau latihan, setiap hari latihan saya.
2: Setiap hari latihan, iya benar. Benar-benar banyak dan sering.
1: Coba dulu, kita ke TikTok dulu nih.
2: Mana?
1: Ini ada Wahida Inayatul Laili. Nah, ini mungkin temannya kalian nih, ya.
3: Dari guru.
2: Ibu guru, kita nanya-nanya ini muridnya, makasih loh ibu.
1: Apa tuh katanya Kak Indah?
2: Rian ini luar biasa disiplinnya, gimana tuh biar istiqomah?
1: Kalian.
2: Nah itu, gimana Rian?
3: Oke.
2: Biar kamu konsisten dengan kedisiplinan kamu tuh apa? Kalau Indah sih disiplin kadang-kadang.
3: Sebenarnya kalau saya.
1: Siapa dulu?
3: Oh iya. Assalamualaikum Bu Ida. Halo. Terima kasih Bu Ida sudah bergabung pada acara sore hari ini.
2: Oke.
3: Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ida ya, tentunya bagaimana kita tuh bisa istiqomah tuh konsisten dalam hal
2: istiqomah itu kepala aku loh di sini. Konsisten.
3: Ya, betul, konsisten ya. Kalau saya sendiri itu, saya tuh harus ngelakuin apa yang sudah saya lakukan gitu. Jadi tidak boleh menyerah dulu. Kan saya kan latihan dari kelas 10, 3 tahun saya latihan, baru dapat medali kali ini gitu, baru juara kali ini. Jadi.
2: Tapi udah sering ikut ini apa perlombaan atletik event?
3: Pernah, cuman bukan di jalan cepat tapi di lari.
2: Lain. Enggak spesialisasi langsung ke jalan cepat itu enggak.
3: Waktu itu mau diajak cuman keterbatasan umur karena saya terlalu tua gitu. Jadi akhirnya enggak diajak gitu. Terus juga kurang limit waktu itu. Jadi enggak diajak lah.
1: Yang lari itu yang di fun run-nya atau di maratonnya?
3: Semuanya. Fun run-nya coba sampai ya. Nyoba ke Surabaya juga pernah itu.
2: Dan baru kali ini langsung tingkat nasional juara 2. Ya,
3: alhamdulillah
2: itu tingkat nasional juara 2 ya kan. Bayangin lu 10 tahun ya kan, kerjaan dia tiap hari lari ya kan.
1: Perjuangan yang
2: luar biasa, hasilnya juga luar biasa, dan sekarang Rian ini sudah kelas 12 udah agit-agit nih.
3: Ya.
2: Agit-agit. Agit-agit, kelas 3 agit-agit.
1: Ya.
2: Jadi, udah mau alumni SMADA.
3: Ya, betul.
2: Udah dapat ini enggak sih? SKL.
3: Ya, sudah.
2: Udah. SKL,
3: ya.
2: Oh, udah alumni berarti.
3: Udah alumni.
2: Tapi masih fresh ya, fresh ya, from the oven.
3: Fresh graduate.
2: Iya, fresh graduate. Lulusan baru.
1: Tuh di TikTok di apa lagi
2: Cong, tuh. Udah mau hadir Cong, wis pokoknya mantap.
3: Nah, makasih Bu. Halo.
2: Ibu siapa? Ibu
3: Mama. Saya. Ya Mama.
1: Halo.
3: Hai Bu.
1: Halo Bunda.
2: Bunda. Soalnya Bundanya bisa ditelepon ya. Bunda, aku mau tanya ini Rian dikasih apa ininya gitu tiap harinya. Ya kan ada kan ya atlet bulu tangkis, dia berbakat banget. Tiba-tiba di rumahnya itu dia makannya cuma mie instan gitu. Dan itu katanya mempengaruhi performa dia di lapangan, akhirnya
1: betul.
2: Jadi berbakat gitu.
1: Kayak aku dulu kayak Indah, mau jadi pemain voli tapi pakai Indonesia cukup melolo let.
2: Harusnya enggak.
1: Nah, jadi tanya sama bundanya ya biar dikit-dikit ya.
2: Iya, Bun. Kalau Rian di rumah banyakkan protein apa banyak nasinya Bun kalau makan Bun? Tuh, ibu Ningsri ya.
1: Nah, sambil nunggu jawabannya bundanya Rian. Tapi boleh dong Kak Indah tanya nih.
2: Apa?
1: Pertama kali berminat Rian itu ke dunia jalan cepat tuh gara-gara apa sih? Iseng atau cuma
2: ikut pasti lah secara generalnya dulu.
3: Kalau saya sendiri bisa juara ya sampai bisa ikut jalan cepat ini tuh ya enggak terduga juga sebenarnya. Kan saya ikut atletik dari kelas 10 itu karena minta, kan memang ada teman di PASI gitu. Mas, saya mau gabung atletik. Ya udah, akhirnya saya gabung. Dan keinginan saya di atletik tuh sebenarnya pengen jadi atlet lari jarak jauh. Awalnya itu. Tapi di waktu di atletik gak ada pelatih jarak jauh. Akhirnya saya itu dilempar ke sprinter pertama. Jadi lari cepat gitu. Selama setahun saya latihan gak ada perkembangan. Akhirnya ada pelatih jalan cepat. Waktu pas ada pelatih jalan cepat, saya itu disuruh untuk nyoba jalan cepat. Ya mungkin karena tekniknya bagus atau mungkin kenapa ya, mungkin bagus mungkin. Jadi akhirnya saya itu disuruh latihan jalan cepat lah. itu ikut programnya, terus juga suruh latihan konsisten itu. Jadi akhirnya saya terus ikutin apa kata pelatih, pelatih kasih program ini ya saya ikutin gitu sampai saat ini seperti itu.
2: Keren ya. Tapi kalau di Semada sendiri anu apa ada klubnya apa sih namanya UMKM
3: eskul.
2: Ya eskul ya, ekstrakurikuler.
1: Nah, itu ada. Indah itu dijawab nih sama gurunya.
4: Mana? Guru
1: ini. Oh, itu katanya.
4: Oh, ini selain di bidang olahraga, Kak Rian aktif.
2: Aktif ya, banget tuh di ekskul lain ya. Dan bidang lain.
3: Nah, kasih Bu.
1: Aktifnya apa nih?
3: Kalau di ekskul lain saya kan ikut pramuka. Oh. Ikut pramuka terus ikut paskib juga ikut saya. Juga ikut di beberapa organisasi. Itu.
1: Okay. Oh, berarti kamu alumni paskib juga ya?
3: Cuman di school ya,
1: alumni paskib.
3: Iya.
1: Enggak pernah ikut yang di pemerintahan gitu, yang di kabupaten.
3: Sudah pernah ikut.
1: Weh, kita
2: berarti dapat sertifikat dong.
1: Dapat.
2: Harus iya itu cuman yang mempermudah dia nanti.
3: Waktu pas tes-tesan kan saya akan gagal itu, Pak.
2: Di maksudnya gimana?
3: Di waktu pas itu kan kalau kita mau ke kabupaten kan harus tes dulu.
1: Iya.
3: Jadi saya gagal.
1: Oh, jadi enggak sempat jadi anggota paskibnya.
3: Enggak. Cuman anggota paskib kecamatan dulu.
1: Kecamatan.
3: Itu
1: di Batuan atau
3: di kecamatan kota?
1: Oh, kecamatan kota.
3: Betul.
2: Kok ke Batuan sih, lo mau ke mana?
1: Kan ada toh.
2: Iya, rumahnya apa? Dia di mana?
1: Sembarang kali. Semua SMA kadang kan diambil. Dulunya enggak tahu kalau sekarang gitu.
3: Iya.
1: Nah, mamanya Rian tuh, bundanya Rian tuh.
3: Iya.
2: Rian memang mulai dulu disiplin, Kak. Yeah. Emang ayah ini tentara.
1: Enggak.
2: Apa polis?
3: Outsourcing PLN.
1: Oh,
2: PLN. Oh iya, kalau PLN harus disiplin, kalau enggak bahaya gitu. Iya, harus gitu. Iya kan?
1: Betul.
2: Ada hitung-hitungan ya kalau orang PLN bahaya. Karena beliau punya dua anak cowok semua, dua-duanya berprestasi. Iya, Bun. Makannya apa, Bun? Bisa berprestasi, Bun. Apa? Adik, kakak?
3: Kakak.
2: Kakak apa? Kakak.
3: Kakak sekarang udah kerja.
2: Oh, oke.
3: Okay. PLN juga sama.
2: PLN sama kayak ayah.
3: Cuman pegawainya itu di Bangkalan sekarang.
2: Iya,
3: betul.
1: Ya, yang ditanya Kak Indah itu tadi ini, Bun. Apanya tadi?
2: Untuk nutrisi, isi hariannya itu loh. Biasanya gitu. Kalau atlet itu di rumah yang support, kalau supportnya cuma maksudnya dari segi nutrisi itu loh. Biasanya enggak didukung, enggak terdukung gitu.
3: Betul.
2: Apalagi kalau mamanya kerja, ya kan? Iya. Ya udah lu makannya telur aja, telur. Telur masih mending. Nah, ini yang bahayanya, mie instan gitu.
1: Ya, itu dijawab lagi
2: soalnya
1: sama.
2: Itu kasus dulu tetangga Indah tuh dia bakat banget di apa? Bulu tangkis. Mainnya enak kata bapakku tuh. Tapi saat dia perform di event, dia kalah stamina karena diduga itu adalah nutrisinya enggak bagus.
1: Pas mungkin di pas di hotel mungkin ya.
2: Enggak, waktu perform ininya mainnya. Di mainnya itu dia kalah stamina gitu. Gitu.
1: Asupan gizinya kurang mungkin ya.
2: Wah, ini dia. Kan sebenarnya
1: sama ibunya Rian, bundanya Rian nasi ya sama.
2: Iya. Kata bundanya nasi itu sama nasi. Ya. Oke. Nah, kalau di apa namanya? Perbedaan di lari yang tadi dibilangnya apa lari yang jauh ya. Itu program latihannya beda banget enggak sama apa jalan cepat ini?
3: Beda.
2: Rian. Apa kalo yang
3: programnya beda? Kalau programnya kita sendiri dari jalan cepat itu kan programnya lebih ke teknik. Teknik jalan cepat seperti itu. Kalau untuk lari jarak jauh itu kan lebih ke endurance, ke daya tahan. Jadi setiap hari lari aja terus kerjanya. Kalau kita di jalan cepat itu jalan cepat aja terus setiap hari, tapi kita itu lebih mementingkan teknik seperti itu.
2: Itu dinilai tekniknya itu work sama ini maksudnya bagus apa enggaknya itu gimana nilainya?
3: Ya kita menilaikan diri kita sendiri dan juga kan setiap seminggu sekali atau seminggu dua kali itu kan mesti dites sama pelatihnya sendiri gitu. Apa teknik kita itu bagus atau tidak? Itu kalau umpamanya bagus ya kita ningkatin lagi dalam latihan. Kalau seumpamanya kurang dalam teknik, kita itu dibenerin lagi sama pelatih gitu. Jadi sudah dikasih tahu caranya seperti itu.
2: Iya, maksudnya aku tuh pelatihnya tuh mengukurnya tuh kayak apa kayak durasi
3: gitu. Dilihat gitu, Pak.
2: Aku cuma dilihat aja
3: iya,
2: gitu ya.
3: Dilihat, dipantau setiap saya latihan kan keliling enggak stadion kan di sini. itu dilihat bagaimana saya itu jalan cepat. Mm-hmm. Nanti setelah latihan baru saya dievaluasi, kamu kurang ini baru diperbaiki, seperti itu.
1: Okay. Mungkin dari gaya-gaya ini ya, gestur atau dukunya
2: dari pinggulnya itu, gitu.
1: Tapi kalau untuk masalah waktu memang nggak dibatasi kan,
3: nggak dibatasi benar.
1: Yang penting sudah tercapai untuk yang ditargetkan.
3: Iya gitu, betul. Kan?
2: Kalau biasanya kalau cabur jalan cepat ini Rian, ada kategori lain nggak sih Rian? Apa cuma apa ini 10.000, 5.000 apa gitu-gitu aja?
3: Kalau untuk
2: ada apa jalan cepat indah, kan kalau senang ada senang indah ya kan, renang indah ya kan. Nah kalau jalan cepat apa?
3: Kalau jalan cepat itu cuman hanya beda di jarak gitu.
2: Oh, kalau di jarak ya.
3: Kalau untuk yang umum, secara umum tingkat nasional itu 10 kilo minimal. Ada yang 20 kilo, bahkan half marathon 42 kilo itu ada. Ada yang 50 kilo untuk tingkat olimpik ada.
1: Waduh, 50 kilo.
3: Ya benar.
2: Itu sama di stadion juga ininya.
3: Tergantung untuk lombanya sendiri itu tergantung si ini panitianya.
2: Panitia ya.
1: Kainda ini lucu loh kalau nanya sama Rian. Pas di lapangan itu kan ini bebas toh.
3: Ya.
1: Ada enggak yang gemuk gitu?
2: Mana ada atlet gemuk bisa, please deh.
1: Siapa tahu kan dia.
2: Kelebihan nasi ya enggak, Bun? Ibun. Kalau atletnya gemuk
1: berarti enggak ada ya, suspek semua ya?
3: Suspek semua.
2: Ada. Ada
1: kan. Membayangin gemuk itu.
2: Dia langsung pecah konsentrasi dan distract fokusnya. Ya Allah, dan langsung jadi.
1: Jadi memang dukungan dari orang tua ya.
3: Iya, betul.
1: Semangat. Iya, di lapangan aja didukung. Ini di TikTok coba lihat tuh komennya bundanya dia.
2: Iya, mana? Oh iya, mau setrikan enggak jadi lihat anak. Iya, Bun. Oke. Dan apa namanya? Rian ini sekarang mah berdua tengah dalam ini ya, proses apa namanya? Akmil, ikutan Akmil.
3: Iya.
2: Emang dari kecil cita-citanya jadi apa, Rian?
3: Sebenarnya dari SD cita-cita saya itu kan memang jadi tentara.
2: Oh, nggak berubah-berubah?
3: Nggak berubah.
2: Pantesan istiqomah kayak kepala Indra ya kan? Ternyata bener, cita-citanya aja nggak berubah dari SD. Kalau Indra berubah-ubah, SD jadi, naik kelas 6 berubah, SMP berubah lagi.
1: Bener yang disampaikan sama ini ya, bu gurunya tadi ya.
2: Iya, kata Bu Ida ya.
1: Gitu. Tapi kalau bunda ini masih ada nggak nih?
2: Apa?
1: Bundanya Rian ini, kalau masih ada, boleh ditanya lagi nih ke Ida.
2: Masih online gitu, masih join kita. Iya, dia sampai nggak mau nyetrika.
1: Oh iya. Bun, kalau Rian jadi Akmil gimana nih Bun? Mendukung banget nggak?
2: Wah, langsung ikutan Rian ya, Mah. Iya, langsung ikut Rian, dia pindah tugas kemana-mana ya kan.
1: Kadang kan ada juga ke Ida, orang tua urusnya cewek itu kan berat banget kalau anaknya keluar. Sedangkan berapa kalau Rian saudaranya?
3: Dua.
1: Nah kan, apalagi berdua gitu.
2: Tapi kalau saya lihat, kalau Indah lihat itu Rian ini kan udah kekeh dari SD, udah mantep banget. Pasti mamanya udah, ya udah sih, udah lama dia ngiklasinnya. Gitu. Sekarang apa namanya, proses rekrutmen Akmilnya udah nyampe tahap berapa Rian?
3: Sudah nyampe tahap 3 di kesehatan tahap 1. Iya.
2: Tahap pertama?
3: Tahap pertama administrasi dulu.
2: Oh, administrasi. Sekarang berarti ke
3: administrasi, ke psiko. Setelah psiko itu baru ke kesehatan 1. Seperti itu.
2: Oke. Masih ada berapa tahap lagi?
3: Masih ada jasmani, masih ada MI mental ideologi sama rikes 2 dan juga pantukir daerah. Jadi ada 4.
2: 4 lagi. Semangat ya Rian.
3: Siap.
2: Kalau dilihat dari tekadmu yang luar biasa, lolos terus lah. Lolos,
3: amin.
2: Jadi gimana Bu? Tadi guru siapa? Bu Ida. Bu Ida. Gimana tuh? SMA 2 ngirim berapa Akmil? Ngirim berapa? Yang ikutan dari SMA 2. Ikutan.
3: Kalau untuk sementara ini 3 termasuk saya gitu. Yang ikut Akmil saat ini.
2: Sama angkatan darat semua?
3: Angkatan darat.
2: Kenapa kalian ini jangan-jangan angkatan darat yuk. Kenapa?
3: Sebenarnya sih memang keinginan.
2: Keinginan. Tiga-tiganya. Apa kalian satu-satunya? Udah lu ikutin aja, enggak. Udah ikut. Apa ini?
3: Memang keinginan kita bersama sebenarnya.
1: Oh. Ya, gitu.
2: Kita ke bujuk rayu satu sama lain ya. Ya.
1: Satu kelas enggak?
3: Kalau beda. Yang satunya itu satu kelas, kalau yang satunya lagi beda-beda. Beda. Iya.
1: Ya, wah itu tuh
2: SMA 2 tuh udah
1: bundanya
2: sampai sekarang ini semuanya lolos semua itu bertiga
3: ya alhamdulillah
2: masih
3: nempel
2: banget pro dua SMA 2 SMA 2 mantep banget nih muridnya sama-sama atlet juga
3: enggak
2: aktif beda. Di
3: aktif ini. Di ada yang aktif di paskib sama di pramuka gitu.
1: Jadi yang di atlet cuma Rian aja ya,
3: ya
1: untuk
3: betul.
1: Yang di Akmil ya. Gitu, yang bertiga ini.
3: Ya.
2: Okay. Tapi kalau Rian tiap hari di sekolah, terus ekskulnya aktif, organisasinya aktif, gimana pelajarannya? Terganggu nggak?
3: Kalau bagi saya sendiri, selain saya tuh bisa memanage waktu, bagi saya enggak, tidak terganggu gitu. Jadi kalau saya sendiri kan ikut ekskul, masih latihan fasi, ikut organisasi. Jadi untuk tugas sekolah seperti PR itu saya kerjakan di sekolah. Kan kadang sekolah kan ada jadwal juga kan, kadang gurunya rapat, itu baru saya kerjain tugas-tugasnya di sekolah dulu. Tugas yang dikasih guru, dikasih PR itu baru saya kerjain. Jadi ketika ada acara waktu malam itu saya bisa tenang. Dan kadang waktu hari libur seperti Sabtu Minggu itu saya ngerjain juga, ngerjain PR seperti itu. Jadi tidak terganggu bagi saya gitu.
2: Bagus ya. Berarti dia udah menata hidupnya dari sejak muda. Sejak dari dulu.
1: Karena apa ya, Rian ini bisa dilihat masih muda, maksudnya itu masih bisa ini mengisi kekosongannya dan mengisi mengatur waktunya itu.
2: Ya, itu karena dia udah ada ngeplan dia. Ya. Gitu, hebat ya. Banget sih kamu belajar dari ini dari mana nak, Ayan? Dari mana nak kamu nak belajarnya nak?
1: kamu ngomong gitu pasti bundanya nanti jawab.
2: Enggak apa-apa, iya, bun. Kalian bundanya seumuran aku. Dari mana kamu belajar gitu? Apa aku harus begini? Nanti aku akan jadi seperti ini? Kamu belajar atau diajari
1: ada
2: siapa?
1: Ya, atau ada kayak yang
2: apa Bu Ida yang ngajarin tadi? Kamu harus gini nak. Bu Ida ini apa? Guru BK?
3: Wakasek.
2: Oh, Wakasek. Bu, maaf Bu. Wakasek. Keren banget sih SMA 2. Gimana? Kamu dapat insight itu dari mana?
3: Kalau saya sendiri tuh belajar di organisasi. Dan juga belajar dari media sosial sama orang-orang yang pernah berhasil gitu. Jadi saya belajar sama mereka. Bagaimana mereka itu meskipun mereka sibuk, tapi mereka itu bisa tenang dalam menjalani hidup. Ya saya belajar kepada mereka gitu.
1: Nice, jago banget Rian.
2: Kalau ortu ayah atau bunda ini Rian belajar, nggak gitu ya? Enak. Rian belajar, jangan lari terus ya tadi ya gitu ya. Ada loh orang tua yang nggak gitu. Jadi anaknya itu aktif di luar tuh, orang tuanya ribut gitu, maksudnya waktu anaknya belajar terganggu gitu gitu ya. Ada itu kejadian di aku tuh. Itu bunda kayak gitu nggak atau ayah?
3: Ya kalau umpamanya saya sendiri kalau mau hujan kalau enggak belajar ya digituin gitu.
2: Oh,
1: iya. Berarti pas hujan aja.
2: Kalau sehari-hari ini aja ya,
1: aja. Berarti ayah sama ibu ngikutin gitu apa yang mau dikerjakan. Ya,
3: tapi mereka paham. Maksudnya saya tuh pasti ngerjain itu mereka paham gitu.
2: Seru ya. Gak kerasa kita ngomongnya udah hampir setengah jam lebih loh. Luar biasa. Seru ya ngobrol sama Rian ya.
3: Betul.
2: Oke. Rian, kan nanti di Akmil. Ya kan kalau biasanya kalau tentara itu prestasi kayak gini tuh
1: disertakan.
2: Nah, itu. Kamu masih akan terus enggak di atletik? Di apa sih namanya? Di jalan cepat atau di lari ini?
3: Masih terus.
2: Akan terus ya kalau kamu nanti kamu mewakili apa?
1: TNI AD.
2: Iya, enggak tahu lah pokoknya.
1: Nanti pasti gitu. Ya. Karena kan nanti ada Kak perlombaan itu kalau pas di ini apa hari ulang tahunnya
3: TNI.
2: Atau event-event di luar kan yang dapat tuh?
1: Iya.
2: Itu ya kan dari TNI semua tuh. Menembak apa lagi? Bukan dari Perbakin kayaknya. Tapi dari militernya. Ya kalah lah ya kan. Auto. Jadi Rian akan terus nanti.
3: Terus saya jalanin meskipun sudah lulus atau menjadi tentara tetap jalanin rutinitas saya sebagai atlet gitu.
2: Tetap. keren ya dia ya. Maksudnya dia cara ngomongnya, gesturnya udah kayak Karuna gitu. Itu tiga dulu. Siap kok, siap kok. Sekan! Sicata. Sangat-sangat mendukung sekali kemarin Lusa tes kesehatan di SBY, kita semua ngantar Kak. Mantap Bunda. Iya Bun, harus di ini Bun. Tapi kalau ini apa, Reni sebenarnya anak mama atau ucul gak sih? Apa sih Win? Kalau ini ucul gak? Kalau ini kan
1: anak bingit.
2: Iya, maksudnya sama mama itu sangat kalau mau kemana harus izin, mau kemana terus Rian telat pulang diteleponin gitu.
3: Ya kalau saya, justru saya yang ngabarin gitu. Kalau mamanya saya mau telat izin apa keluar, pas mamanya telat gitu baru saya bilang gitu. Ataupun kalau mau keluar ya saya juga yang bilang, Bu mau keluar gitu, ke rumah teman atau kemana itu baru bilang seperti itu.
1: Iya. Ya berarti memang diperbolehkan sama Bunda selagi
2: kegiatan iya, itu
3: positif.
2: Ya.
3: Positif. Ya betul.
2: Iya. Halo yang baru gabungan bareng kita nih, semuanya kita lagi ngobrol bareng Ardian Nur Rizky, ini alumni SMA 2, fresh graduate 92 ya. Dan Rian ini dapat juara 2
1: jalan cepat.
2: Jalan cepat 10.000 meter
1: tingkat nasional.
2: Kerja tim ya 2026 gitu. Dan Rian kok dulu sekolah kita ini terus ya, rally terus ya pertanyaannya, biarin aja. Gas. Rian kok dulu di sekolah seneng pelajaran apa sih Rian?
3: Semuanya seneng. Kalau paling seneng sendiri tuh saya sejarah.
2: Sejarah?
3: Iya betul.
2: Oke.
3: Kalau yang paling suka? Karena
2: oh, dia maksudnya karena tentara mereka belajarnya sejarah Indonesia gitu ya?
1: Oh betul.
2: Iya nggak sih?
3: Jadi kalau sejarah itu gimana ya? Waktu itu saya tuh bisa membayangkan tentang masa lalu itu seperti apa gitu. Terus juga kayak ada histori yang lebih mendalam tentang dibalik sejarah itu gitu. Kayak bisa merasakan saya gitu.
2: Emang
1: walaupun apa ya, enggak tak kacapok ke mana ya, kalian sudah bisa merasakan itu ya,
3: ya.
1: Sejarah. Berarti apa itu Kak? Imajinasinya kuat banget.
2: Iya. Dulu ya. Juga Indah suka loh. Beneran apal sampai tapi kalau Indah lebih sukanya ke sejarah yang apa namanya sebelum kemerdekaan Rian.
3: Oh, iya.
2: Jadi masih zaman kerajaan ya. Tuh Indah apal banget tuh serius, dinasti yang di Cina tuh Indah apal, sekarang udah lupa. Serius, karena kayak gimana sih mereka itu hidupnya kayak gitu ya kan, dengan hanya gerabah ya kan, terus gimana ya Majapahit tuh di mana ini kok nggak ya. ketemu lagi gitu loh
3: ya, betul.
2: Indah sendiri itu ya. Bukan yang pasca kemerdekaan
1: ya, aku lebih ke bangunannya kan, nanti itu tak explore itu angker apa enggak.
2: Kamu nggak suka gaya goyangnya lah. Itu bahasa Inggris sih jago
1: kan. Ya Rian berbahasa
2: Inggris,
1: cuma ngomong juga
2: bahasa Inggris
1: nggak tahu aku. Aku ingin belajar sama Rian. Aku enggak tahu Bun kalau bahasa Inggris Bun, karena dulu enggak suka matematika.
2: Karena Isal ini enggak ini Bun, bukan karena kedengaran Inggris ya.
1: Mandarin.
2: Bosnia. Enggak bisa dia bahasa Inggris. Dia malah bahasa Prancis ini yang Bosnia tuh. Itu sebagai orang tuh enggak pernah ngekang Kak, asal kan kegiatannya positif, selalu support katanya. Oh, iya benar-benar selalu support kalau positif ya. Oke. Okay.
1: Semuanya suka pelajaran di sekolah, termasuk bahasa Inggris juga jago Kak, kata Bunda. Nah ini siapa yang menjadi motivator?
2: Les
1: atau?
3: Kalau dulu SMP sempat les gitu. Tapi waktu saya SMA itu udah berhenti.
2: Kenapa?
3: Karena kan banyak waktu gitu di SMA. Sibuk gitu, sibuk organisasi, sibuk ekskul, latihan dan sebagainya. Jadi akhirnya saya berhenti. Ya kalau untuk di SMA saya tuh belajar sendiri, kadang melewati TikTok, terus juga kalau film bahasa Inggris Hollywood itu kadang saya sambil
2: pakai yang Inggris,
3: ya pakai Inggris, sambil lihat juga titlenya tuh apa artinya gitu di Google gitu. Apa jadi belajar lewat situ juga
2: kalau udah kelas 3-nya kelas 10-nya ya.
1: Jadi nontonnya itu yang subtitlenya bahasa Inggris.
2: Iya.
1: Enggak ada rekor tapi kan.
3: Enggak ada.
2: Enggak.
1: Takutnya drakor nih kan.
2: Drakor.
1: Kebanyakan.
2: Tuh, itu Bunda itu. How are you waktu itu? Bun.
3: How are you?
2: Fine, Bun, fine. Oke, kalau sekolah gimana waktu ke sih dulu apa Open Jatim itu diselenggarakan kapan sih waktu kamu kapan waktunya?
3: Waktunya itu waktu pas tanggal 1 Mei.
2: 1 Mei ini?
3: Iya, 1 Mei ini lombanya itu.
1: Masih baru.
3: Okay. Masih baru.
2: Dulu pernah mewakili ini enggak event atletik untuk sekolah enggak? Di sekolah malah kamu ini disuruh apa lawan sama kelas lain.
3: Kalau di SMA 2 sendiri itu saya ngawakilin SMA 2 dulu ikut Kejur Cup tahun 2024.
2: Ya. Terus
3: itu saya dulu pernah mewakilin SMA 2 di lari sebenarnya 800 meter.
2: Lari, kirain nari aku dulunya. Jangan-jangan aku mikirnya jangan-jangan dia ikut lari apa jalan cepat gara-gara dia bisa nari. Langsung gitu loh. Pas tadi tahu berlo bertanya. Terus
3: ya selain itu juga ya pernah ikut event-event lari juga di Surabaya, juga di Sumenep yang event-event yang baru seperti Sunrun, Sumenep, Funrun itu saya juga ikut gitu.
1: Jadi lumayan sudah banyak nih ya pengalaman-pengalamannya.
3: Betul,
1: kan, ya. Jadi
3: betul.
1: Untuk ya kembali lagi untuk dibawa ke admin sudah siap-siap mateng nih memang.
2: Betul ya. Kamu kuat push up berapa kali, coy?
3: Sudah 42.
2: Semenit berapa kali?
3: Ya itu 42.
2: Oh, udah. Kamu berapa kamu?
1: Sama.
2: Alah, enggak bisa. Lu bukan tempat segitu deh, lu. Nggak bisa 42 bisa nggak ngalir coba aduh ini aku masukin ke ini ke TikTok
1: nggak
2: ada takut tuh dia lihat khawatir kram perutnya. Oke, dan teman pro 2 jangan lupa Rian ini adalah alumni SMA 2 ya. Lah kok hilang? Alumni SMA 2 yang baru saja lulus dan baru juga memenangkan Open Jatim 2026 di kategori di cabur jalan cepat ya, jalan cepat
1: nasional 20.
3: Ya, betul.
2: 10.000 meter 62 itu. Yang jelas apa sih yang Rian ingin sampaikan untuk teman-teman buat junior-junior kamu, entah itu adik-adik kelas di Semada terutama
1: yang mau mulai olahraga tapi malas bergerak itu ada pesan enggak
2: gitu. Pokoknya buat semuanya lah, secara umum aja lah, buat adik-adik di Semada, buat
1: bisa
2: atlet-atlet junior
1: karena kan Rian ini di Pasi gitu kan, jadi boleh disampaikan secara umum.
3: Kalau saya sendiri, motivasi dari saya sendiri kepada adik-adik semua yang memang ingin seperti saya, ingin dapat juara, bisa ngewakilin SMA, bahkan Kabupaten Sumenep. Motivasi saya bagi adik-adikku semua, jangan menyerah. Terus hadapi apa yang kalian hadapi. Dan juga contohlah seperti Usain Bolt dan juga tokoh-tokoh yang lain. Mereka meskipun gagal beberapa kali ditimpa kegagalan, tapi mereka tetap berjuang untuk mendapatkan juara, untuk mendapatkan keberhasilan. Intinya adalah kita terus konsisten, terus disiplin apa yang kita hadapi saat ini. Dan juga Allah pasti membantu kita dalam menjalaninya. Gitu.
2: Keren ya dia ya. Aku jadi ngefan loh. Wah, aku ngefan pun sama anak pun. Ya Allah, Wida juga. Ini alumni yang luar biasa. Mungkin masih banyak ya dari SMA 2 yang sekeren-keren Rian ini. Ya dan banyak Rian dari SMA 2 yang keren.
3: Banyak dong.
2: Iya. Luar biasa. Oke, okay. One Pro 2 sudah dapat apa namanya sharing-sharing nih dari Rian ya kan, sampai dari bundanya, dari Bu Wakasek juga, Bu Ida ya kan, bagaimana seorang Rian ini. Wah, dan mudah-mudahan ya ini membuka mata hati kalian untuk juga konsis mencapai cita-cita kalian gitu. Memplanningkan masa depan kalian dari muda. Ini yang paling indah, wow banget dia udah ini gitu dari muda banget
1: memang,
2: ya udah ngeplok
1: memang
2: gak, gitu.
1: Memang nggak semua ya untuk bisa.
2: Iya, tapi kan harapannya dengan hadirnya Rian ini bisa kalian tuh terinspirasi.
1: Betul,
2: gitu.
1: Kak Indah itu.
2: Gitu. Apalagi kamu mau tanya apa kau?
1: Sudah, Kak Indah. Nah, nanti kan Rian masih ini mau.
2: Apa?
1: Ya,
2: persiapan.
1: Dia.
2: Persiapan ini apa? Apa? Medi. Apa tadi? MI?
3: Mental ideologi, betul.
2: Apa? Me?
3: Mental ideologi.
2: Mental ideologi,
3: yeah.
2: Nah itu dia TWK ya, kalau di PNS dia
3: TWK, betul.
2: Wawasan kebangsaan. Iya kan? Iya itu dia. Ya udah Rian, pokoknya kamu sukses yep. terus. Kamu jadi Taruna Ade selanjutnya sama teman-temanmu yang bertiga
3: siap.
2: Itu ya kan? Terus betul, sama ya. Bu Wakasek, Bu Ida, Bu Wahida,
1: Wahida.
2: Terima kasih banget sudah menghadirkan muridnya yang luar biasa keren ini. Mudah-mudahan yang lainnya juga dihadirkan ya. Biar
1: betul.
2: Tambah seru aja dunia betul. Persilatan ini ya kan.
1: Terusnya di SMA 2 bisa ngikutin jejaknya Kak Rian lah setidaknya gitu kan. Membawa nama harum baiknya SMA 2
2: ya.
1: Gitu.
2: Oke, ya udah sih kita pamit aja ya. Pamit Rian.
3: Sekian dari saya ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan juga kalau ada sepatah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan juga kami juga mohon maaf apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan bagi kalian semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah hadir dalam acara Ceria Sore yang diadakan oleh RRI Pro 2 pada sore hari ini.
1: Oke.
2: Dadah! Terima kasih Bu juga Bu Ida, Pro 2 sudah memberikan ruang untuk siswa Sumada. Ya, sukses terus juga Bu Ida.
3: Sukses, sukses.
1: Tapi boleh Kak Indah, Kak Indah boleh mumpung Kak ini Wakasek tadi kan?
2: Iya Bu Ida.
1: Nah kalau di belakang Rian ada yang prestasi muridnya, boleh dong kita diobrolin di sini juga gitu.
2: DM
1: gitu.
2: Aja DM.
3: Ya,
1: betul.
2: Okay. Biar saling memotivasi dan saling berkompetisi yang ya, positif
3: betul,
2: ya
3: betul,
2: kan?
3: Betul,
2: ya,
3: betul,
2: ya,
3: betul.
2: Ya. Oke deh. Staff kekal aja Bu Ida. Gimana
3: staff,
2: kok?
3: Staff kesiswa.
2: Hoax kau. Bukan hoax ya.
3: Maaf itu.
1: Oke, oke siap Bu Wahida ya.
2: Bu Wahida.
1: Iya Wahida kan.
2: Takut diangkat kamu.
3: Siapa tahu kan diangkat jadi makasih.
2: Oh, iya.
1: Betul juga. Doa dari dia.
3: Doa dari saya. Betul.
2: Ya udah, kita pamit semuanya. Besok kita ada lagi enggak besok? Insya Allah ya, insya Allah besok.
1: Bunda besok kita berjaringan bos.
2: Oh iya, besok Jawa Timur ya. Harusnya Rian,
1: iya,
2: tapi bukan giliran kita ya bosnya
1: iya,
2: ya.
1: Bos kita.
2: Oh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengudara. Ya udah 52, dadah.
3: Bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 Religi.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasiran.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibum minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia.

0: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Pro 2 Religi.

0: Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, karir, uang. Setiap orang menetapkan sasaran-sasaran yang penting baginya. Sebagian jangka pendek, sebagian lain jangka panjang. Namun, tak satu pun dari semua kebutuhan ini yang sepenting satu nikmat yang Anda miliki setiap saat. Bernafas. Sudah 39 detik berlalu. Jika Anda tak dapat bernafas selama 39 detik, Anda mungkin akan menyerahkan semua yang Anda miliki demi bisa bernafas kembali. Sekitar semenit lagi, Anda akan kehilangan kesadaran. Kerusakan otak akan menyusul dalam 2 atau 3 menit, dan hidup Anda segera akan berakhir. Akan Anda saksikan betapa bernafas itu nikmat yang luar biasa, dan betapa setiap sistem yang memungkinkan Anda bernafas adalah keajaiban besar. Serta Anda saksikan contoh-contoh kehebatan penciptaan Tuhan pada tubuh Anda. Bernafas. Proses ini, yang tampak begitu sederhana dan sangat sedikit orang pernah merenungkannya, sebenarnya suatu rantai awal sebuah keajaiban. Setiap sel dalam tubuh kita memerlukan oksigen yang disediakan oleh bernafas. Detak jantung Anda, gerakan otot Anda, pembelahan sel, berpikir, tak satu pun dari itu semua dapat berlangsung tanpa oksigen. Satu tarikan nafas cukup bagi oksigen memasuki tubuh. Tarikan nafas yang dalam tentulah lebih berdaya guna. Oksigen pada tarikan nafas itu akan cepat mencapai paru-paru. Tempat oksigen menumpang wahana yang dirancang khusus untuknya. Wahana ini akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menghidangkan sumber kehidupan bagi tiap-tiap dari 100 triliun sel tubuh. Kini, marilah kita amati mekanisme tanpa celah ini yang mulai bekerja sejak kita lahir dan tak pernah berhenti seumur hidup. Kita harus awali kajian tentang sistem pernafasan dari hidup, pintu gerbangnya sistem. Biasanya kita memikirkan kemampuan hidung menangkap bebauan. Namun, hidung memiliki satu fungsi penting lain. Hidung membuat udara yang kita hirup aman bagi paru-paru. Hidung memiliki rancangan aerodinamis yang menakjubkan. Hidung bekerja layaknya mesin penyejuk udara yang sempurna, dan bagian dalamnya dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung memungkinkan udara berputar-putar di dalamnya. Maka, udara menjadi hangat dan lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu dalam hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah 20 miliar benda asing, seperti debu, bakteri, dan serbuk, dicegat bulu-bulu ini di batang hidung. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini dicegat lapis kedua pertahanan, zat lepasan yang disebut lendir. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat dan membawa lendir bersama benda asing yang dijeratnya ke tekak. Di sini, lendir ditelan bersama dengan benda asing itu akibat refleks menelan lalu dihancurkan oleh asam lambung. Bisa juga benda-benda asing dikeluarkan lewat batuk. Batuk yang keras dapat mencapai kecepatan hingga 960 km per jam. Inilah sepotong petunjuk bahwa pengamanan yang sungguh-sungguh telah dilakukan demi melindungi sistem pernafasan. Ada hal lain yang patut difikirkan. Rambut getar di dalam saluran hidung mengangkut lendir ke atas. Di sisi lain, rambut getar pada saluran pernafasan atas bergerak ke bawah. Di kedua wilayah, benda-benda asing diangkut ke tekak. Bermiliar rambut getar di kedua wilayah ini benar-benar tahu letak tegak. Pemeriksaan seksama menyibak keajaiban terpenting di sini. Rambut getar adalah struktur kecil yang tak bermata, telinga, atau otak. Maka, bagaimanakah mungkin struktur buta dan tuli ini mengetahui letak getar? Semua miliaran rambut getar ini bergerak serempak ke satu arah. Siapakah yang mengajari rambut getar agar bergerak serempak ke satu arah? Mari kita perhatikan sehelai rambut getar. Ia makhluk hidup. Sejak muncul ke dunia dan sepanjang hidupnya, rambut getar hanya berfungsi satu. Satu fungsi ini dijalankan tanpa jeda atau keberatan, mengangkut lapisan lendir ke tengah. Allah Maha Kuasalah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbagus yang memberi rambut getar tugas ini. Struktur ajaib ini menjalankan fungsi yang telah ditetapkan Allah dan bekerja siang malam melindungi paru-paru Anda dari benda-benda asing. Pengkajian mendalam atas struktur rambut getar ini makin memperjelas derajat keajaiban itu. Di bawah mikroskop, rambut getar mirip rambut halus biasa. Namun sebenarnya, ia sebuah keajaiban rancangan dan rekayasa. Dan memiliki kerumitan yang tak pernah bisa diharapkan akan dijelaskan kalangan pembela teori evolusi. 9 rantai protein berbeda telah digabungkan sedemikian sehingga membentuk semacam tabung. 2 rantai protein di tengah adalah pembangkit utama gerak sistem ini. Protein dinein dan nexin yang ditaruh di antara rantai protein ini menjadi mesin-mesin yang diperlukan untuk bergerak. Berkat sistem rumit ini yang masih harus diungkapkan secara penuh oleh para ilmuwan, rambut getar bergerak pada kecepatan tinggi 20 denyut per detik. Rancangan pada rambut getar ini tak dapat dijelaskan menurut kerangka evolusi, sebab sistem ini hanya bekerja jika semua unsurnya ada. Tak mungkin bagi sistem berkembang secara bertahap, yakni tak mungkin baginya berevolusi. Satu lagi yang tak boleh dilupakan, rambut getar tidak berguna jika bekerja sendirian. Rambut getar harus bekerja sama dengan lapisan lendir demi melindungi jiwa manusia dan mencegah masuknya benda-benda asing. Jika ditelaah lebih seksama, lendir juga sebuah keajaiban penciptaan. Lapisan lendir itu agak tipis. Anda bisa melihat sebatang mistar 30 cm. Kini, perhatikan 1 mm saja dari mistar itu. Lalu, bagi 1 mm itu menjadi 600 bagian. 1/600 dari 1 mm adalah angka teramat kecil yang tak terbayangkan manusia. Inilah ketebalan lapisan lendir yang melindungi kesehatan Anda. 1/600 dari 1 mm. Lebih lagi, lapisan tipis ini tersusun dari 2 lapisan terpisah, yang di bawah agak licin. Lapisan ini memungkinkan rambut getar membawa lendir ke arah tertentu. Lapisan atas atau lapisan pengaman agak kental, yang memungkinkannya menjerat benda-benda berbahaya. Kedua lapisan ini tak pernah bercampur atau bertukar tempat. Agar lebih memahami kesempurnaan perancangan sistem ini, bayangkan sejenak seandainya kedua lapisan bertukar tempat. Jika lapisan kental yang di bawah, rambut getar tak akan dapat bergerak dan menempel di tempatnya. Jika lapisan licin di atas, kotoran dan bakteri akan dengan mudah mencapai paru-paru tanpa tertangkap oleh lendir. Pada kedua kejadian, sistem ini tak akan berguna sama sekali dan manusia akan terjangkit penyakit yang akhirnya mengantarkan kematiannya. Sistem ini telah berfungsi tanpa celah sejak manusia pertama diciptakan. Kaum Darwinis menyatakan bahwa sistem ini muncul kebetulan, tahap demi tahap. Pastilah itu mustahil. Seperti yang baru saja kita saksikan, penyimpangan atau kekurangan terkecil pada sistem akan membuatnya tak berguna sama sekali. Inilah sebuah petunjuk penting yang membatalkan Darwinisme. Rambut getar yang melayani Anda siang dan malam, lendir yang rancangan khasnya sangat istimewa, dan rancangan aerodinamis di dalam hidung, semua membuktikan satu kebenaran amat penting. Allah menciptakan Anda. Kehebatan dan rancangan yang nyata pada tiap bagian tubuh Anda adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Di dalam satu ayat, Allah berfirman, Kami telah menciptakanmu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?
1: Bro 2 Religi.

0: Produa Religi.
1: Setiap manusia menginginkan selamat dunia sampai akhirat. Para guru menyatakan, bahkan para sesepuh menyatakan, ingin selamat dunia sampai akhirat, ada dua hal yang harus kita pegang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah terletak pada lisan. Yang kedua terletak pada etika. Lisan merupakan kunci kebaikan dan juga kunci dari keburukan. Jika lisan kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, maka selamat kita dunia sampai akhirat. Jika lisan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang buruk, bahkan sering ingkar dengan ucapan, itu tetanda kita tidak akan pernah selamat dunia sampai akhirat. Yang kedua, kita menjaga etika. Etika kita harus betul-betul dijaga. Dan jangan sampai etika kita berseberangan dengan apa yang kita katakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah membayangkan jalan-jalan ke Jepang atau Italia? Jangan hanya wacana. Yuk buat paspor, cek syarat dan ketentuannya. Sekarang membuat paspor mudah sekali. Pastikan Anda sudah mendownload M-Paspor di Play Store atau App Store dan data yang dimasukkan sudah sesuai. Berlaku untuk permohonan paspor baru dan penggantian habis berlaku ya. Dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon baru, EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Dan untuk anak, sertakan akta lahir anak, buku nikah orang tua, paspor orang tua, atau pendamping, dan akta cerai jika orang tua bercerai. Biaya paspor masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650.000 dan masa berlaku 10 tahun sebesar Rp950.000. Ayo buat paspormu. Paspor di tangan, dunia dalam genggaman. Informasi lebih lanjut hubungi Kantor Imigrasi Pemekasan 081-5151-50150.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

adalah hak kita. Jangan bersedih, jangan pernah menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku. Karena kita pasti bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Untuk mewujudkan Indonesia bahagia, semua bisa bahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro2.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Harganya 60.000.
2: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
5: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
0: This is Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
2: Gile lo bol. Salah ya? Enggak gitu
3: bola.
2: Ya?
3: Enggak lah, gila bola.
2: Oke. Ya, teman Pro 2, sekarang waktunya gila bola ya. Dan mana kita ini bahannya? Elah. Oh iya. Jadi ada seorang Fermin Lopez yang akan kita ceritakan nih, teman Pro 2. Ini adalah gelandang serangnya Barcelona yang di FIFA World Cup ini dia barengan skuadnya Spanyol. Oi, gitu. Ternyata
3: terancam.
2: Iya, terancam gagal tampil ternyata karena kaki kanannya patah tulang, cedera patah tulang. Alah, kalau patah tulang ya udah ya. Tidur iya, aja dah pulang.
3: Kalau apalagi kaki, ya apalah yang mau dimainkan.
2: Iya. Nanti ketendang dikit
3: patah lagi.
2: Kotong nanti bahaya kan, ya kan? Itu Fermin Lopez teman Pro 2 ya. Menurut infonya dari apa nih situsnya
3: situs resmi Barcelona
2: gitu ya. Cedera itu mengharuskan Fermin menjalani operasi. Hanya pihak klub itu tidak menjelaskan estimasi waktu pemulihannya gitu. Oh, dia masih muda.
3: Padahal iya, padahal 23 tahun ya, Kak Indah.
2: Emang kalau patah tulang bisa sebulan sembuh? Enggak kan?
3: Enggak bisa lah.
2: Makanya itu dia. Ketidakpastian ini juga turut mendatangkan keraguan soal mengenai partisipasinya Fermin Lopez ini, teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol gitu. Dan media Spanyol itu udah bikin estimasi ya kan, namanya media ya kan, soal peluangnya sembuh dari cedera sejenis patah tulang di jari kaki. Oh, jari kaki bukan betis.
3: Wah, iya apalagi bener. Ya? Kata Kak Indah bilang jari kaki, memang yang mau ditendangkan pakai tangan.
2: Disentok ini. Aduh, mungkin sepatunya kali Sal, ada sepatu khusus untuk ini?
3: Sepatu bidung. Sepatu bidung, kan ada besinya depannya.
2: Iya, kayak sepatu proyek itu kan, bisa kan? Ya kali aja. Jadi memang ini sudah dirilis resmi ya teman Pro 2 dan patah tulang serta operasi gitu. Dan yang cedera itu adalah jari kelingkingnya gitu. Nah, kalau absen kan 6 seperti hingga 8 minggu. Berarti sekitar 2 bulan. Jangka waktu itu Fermin tidak akan bisa tampil di Piala Dunia gitu.
3: Waduh, sayang banget ya. Padahal ini kalau bisa dibilang kan Barcelona nih masuk di Spanyol kan gitu kan. Kebanggaan dari negara Spanyol sih. Tapi kalau sudah bayangkan Kak Indah kalau dari kelingking itu loh. Kayak kita kasih Leo dikit aja sakitnya. Apalagi lari harus nendang bola.
2: Nah, itu teman Pro 2. Tapi ini pelatihnya itu, pelatih Spanyol tuh Luis de la Fuente, itu malah kabarnya pengen pertahanin dia. Sebisa mungkin gitulah dia ada di skuadnya Spanyol gitu di Piala Dunia ini gitu. Karena yang pemain lainnya Lamine Yamal dan Nico Williams itu diistirahatkan. Sama juga mereka pemulihan cedera gitu.
3: Jadi ini kuntingannya juga resmi ya dari tim Matador, rencananya ini akan diumumkan di De La Fuente ini. Di hari Senin tanggal 25.
2: Tanggal 25 lah keterangan resmi kayak apa Fermin nih. Woi Fermin. Jangan manja-manja.
3: Semangat gitu dong buat negaramu gitu kan Kak Indah ya.
2: Iya. Tapi katanya Yamal sendiri, Lamine Yamal ini sudah punya ini nih apa namanya? Sudah mengindikasikan pencoretan Fermin dari tim skuad Spanyol gitu. Gitu. Oke dah. Ya itu sih informasi pertama kita ya di Gibol hari ini. Sesi tanggal 19 Mei 2025. Nanti kita berbagi lagi teman Pro 2. Beberapa negara Asia yang berpotensi masuk
3: 10 besar.
2: Walaupun di 2022 Korea Selatan itu posisi 4.
3: Posit,
2: Mungkin bisa juara satu nanti, ada yang lain lagi barangkali ya. Tungguin aja deh sama kita berdua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro
1: 2. Yuk guys, ada lagi teman Pro 2. Kira-kira negara Asia yang bisa masuk ke 10 besar FIFA World Cup 2026. Sebenarnya sulit, kata AI. Tadi Indah ngomong sama AI. Cuma sekarang gitu ya. AI-nya ngambek, gak mau ngomong dia. Gitu. Memang bertahun-tahun kan yang namanya FIFA World Cup itu ya dominasinya ya Eropa, ya Amerika, ya kan. Mm-hmm. Amerika Selatan apalagi. Kalau Asia ya paling banter Korea Selatan tahun 2022 ya, sama apa mereka naik ya apa menutup apa namanya?
2: Tutup apa, Kak?
1: Prestasi mereka itu di posisi 4 aja gitu. Tapi kalau melihat rankingnya di FIFA, kualitas main, terus pengalaman bertanding di Piala Dunia dan perkembangan sepak bola saat ini di Asia gitu ya, ada beberapa negara yang punya peluang realistis yang bisa mungkin nanti membuat surprise. Iya gak sih? Enggak.
2: Betul.
1: Yang pertama ada siapa? Ada Bang Jack. Enggak ya. Ada Jepang nomor 2. Jepang ini memang dari dulu ya konsis aja gitu sama apa namanya sama Piala Dunia. Memang jadi wakilnya Asia udah lama banget gitu. Mereka punya banyak pemain di liga top Eropa seperti Premier League, Bundesliga sama Serie A gitu. Dan di FIFA World Cup 2022 mereka juga sempat mengalahkan Jerman ya. Tim Panzer sama Matador Spanyol. Mungkin bisa masuk ke 10 besar ini di FIFA World Cup untuk Asia. Gitu. Terus yang kedua, Korea Selatan. Kalau Korea Selatan itu pengalaman panjang di Piala Dunia dan mental mereka juga kompetitif tinggi, sama kayak Rian kayaknya tadi ya. Di seri ceria. Mentalnya kompetitif tinggi dan generasi pemain seperti Son Heung-min ini dianggap berbahaya teman Pro 2 ya.
2: Tapi memang Korea Utara ini bagus kan Indah, tiap ada Piala Dunia pasti dia tampil gitu.
1: Dan 2022 lalu mereka malah di posisi 4 ya. Targetnya mungkin kalau 16 besar atau perempat final masuk lah Korea Selatan.
2: Masuk kan bang, tahun kemarin kan kalah sama Prancis. Korea Utara itu.
1: Ya begitu ya. Kok Korea Utara sih? Korea Selatan? Korea Utara.
2: Korsel maksudnya.
1: Korsel, iya. Atau mungkin Iran? Kalau Iran gimana menurut Isal? Isal nih pecinta bola, soccer.
3: Kalau Iran ya masih kuat sih kalau tahun kemarin, karena kemungkinan kalau dengan pemain-pemain barunya barangkali bisa masuk di 16 besar.
1: Apalagi barusan baru diserbu sama Amerika dan Israel ya. Mungkin udah awas bom lari gitu. Latihannya gitu kali ya? Enggak ya?
3: Enggak lah, kan walaupun di posisi gempuran kan. Dia punya stadion lain dong.
1: Oh iya. Tapi kan kemarin sempat di ini kan ya, apa?
3: Ramainya iya sih.
1: Iya, Iran di blacklist gitu. Apa gimana gitu, sama kayak Rusia kan?
3: Betul. Tapi memang itu bisa ya, kalau menurut netizen sih komentar itu memang yang disalahkan FIFA sih. Kenapa harus enggak dimasukin gitu kan? Itu kan cuma konflik dunia gitu. Tapi enggak kok, sudah diklarifikasi kayaknya.
1: Ya. Ya, itulah Iran teman Pro 2. Ini organisasi permainnya bagus katanya itu. Fisiknya juga
3: bisa,
1: bagus.
3: Bisa kemungkinan masuk 8 besar dong, barusan yang tahun kemarin kalah di 16 kok.
1: Wah, okay. Terus Saudi Arabia. emang iya gitu. Saudi
3: iya,
1: gitu.
3: Iya,
1: tapi tahun 2022 Saudi pernah ngalahkan Argentina ya.
3: Tapi kan kandang tuh kandang.
1: Oh gitu.
3: Tapi gak masuk.
1: Get to K ya, nomor 2. Oh mereka satu grup gitu maksudnya ya?
3: Kan nanti mainnya kandang-kandang gak Indah?
1: Iya. Indah mah gak ngerti soal soccer ini. Dan memang Saudi Arabia itu udah investnya besar ya di bola ini ya. Sampai namanya Cristiano Ronaldo?
2: Enggak dong.
1: Ada di mereka, di Al Nasser.
3: Iya
1: kan? Ini, dibeli, ininya. Apa sih namanya?
3: Apa itu sih Qatarnya?
1: Kok Qatar? Saudi, guys.
3: Iya, apa itu namanya
1: bahasanya? Apa? tahu. Aku enggak ngerti.
3: Heeh, pokoknya ada dia apanya itu Cristiano Ronaldo itu.
1: Iya, kan banyak dia ini sekarang liganya itu, liga domestiknya itu banyak gitu. Sampai siapa lagi? Ronaldo Junior ada kan di Al Nassr itu. Makanya kemarin kalah terus Ronaldo-nya ngambek katanya enggak mau piala, apa enggak mau nerima piala runner up-nya gitu.
3: Iya,
1: benar. Wah, indah mah kalau bola baca headline-nya aja, enggak baca isinya. Gak ngerti juga soalnya, ya gak tahu menurut gue. Tapi yang jelas kalau Gibol ini bikin pencerahan 52 nih. Buktinya Indah udah mulai agak-agak menguak sedikit ya tentang tentang ini gitu. Tentang beritanya doang, kalau tentang apa permainannya segala macam belum 52. Ya udah itu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Dulu sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
2: Info Pro 2.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat. Sekian
2: Info Pro 2,
3: tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Lancer. Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan. Dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Life Chat.
1: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ada seru
2: selamat
1: banget.
2: Sore.
1: Selamat sore, selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini? Masih ke sore.
2: Seluruh Indonesia ya?
1: Ada yang sore, okay. Ada yang
2: halo, apa
1: malam.
2: Kabar?
1: itu kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
2: Oh, ini Tempra Band.
1: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
2: Blur. Jadi aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
1: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
2: Ya betul.
1: Wih, seru banget.
2: Dia salah satu kontestannya dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih kita judges kemarin.
1: Seru nggak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu kan sekarang udah jarang gitu.
2: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau nggak salah 456 2006.
1: 2006.
2: Sekarang
1: ada lagi abis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
2: Share di TV ya?
1: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dreamnya di TV ya? Ada di TV ya?
2: Di TV, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
1: Yang ada di TV ya?
2: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah si Station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
1: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
2: Iya,
1: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
2: Benar,
1: tapi
2: benar.
1: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
2: Aku ikut Dream Band, tapi Dream
1: tapi band, band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
2: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
1: Sama Ares. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
2: Iya.
1: waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
2: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
1: Iya, betul.
2: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
1: Oh,
2: itu yang membedakan
1: iya, benar-benar.
2: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
1: Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
2: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
1: Oh.
2: Terus nggak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
1: belum
2: nggak kepikiran ke sana.
1: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
2: bebas
1: gitu ya. Mungkin itu
2: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain mungkin ya mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
1: ikut.
2: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
2: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
1: Oh, itu nanti tujuannya Seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
2: Mm-mm. Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Mm-mm. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
1: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
2: Beda banget.
1: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada Tantri gitu kan. Wah, kok Tantri bukan Kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya Tantri sendirian gak sih?
2: Ini debut pertama aku solo sih.
1: Wah kan?
2: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
1: Project. Oh, kolaborasi.
2: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut bener-bener aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari Kotak enggak sama sekali?
1: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
2: Aku permit sama anak-anak Kotak untuk merilis karya ini karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama Kotak karena terlalu humanis banget ya.
1: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
2: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh dari akhir tahun lalu kan.
1: Mm-mm.
2: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
2: Yang paling support sih ya memang Arda ya. Pasti karena ya. Kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini. Oke. Okay.
2: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
2: Betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
2: Halo.
1: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
2: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka gak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
1: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
2: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
1: garang gitu ya.
2: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget, kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang bener-bener cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
2: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
2: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. Terus dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini, pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk, aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
2: Aku emosional, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang ngejalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
2: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
2: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Bunda Superwomanku, ih seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
2: iya kan?
1: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devour it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
2: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
1: Tutup kuping.
2: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
1: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makin semakin cinta gitu.
2: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
1: anaknya dititipin gitu kan ya.
2: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
1: Iya, itu aku marah banget sih.
2: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
1: Karena seperti yang ada di lagu tadi itu kan, ya nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
2: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
1: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja, dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
2: Ada lagi.
1: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
2: Waktu aku jadi seorang ibu.
1: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
2: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
1: 3 bulan doang?
2: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum...
1: Sebelum melahirkan? Sama 2 bulan
2: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
1: 6 bulan, oke.
2: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
1: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
2: itu anak-anak aku.
1: Sekarang tadi anak berapa sih?
2: Ada dua.
1: Dua.
2: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya. Gitu.
1: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
2: Jadi gampang manggilnya.
1: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
2: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
1: Oh, udah.
2: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
1: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
2: Ketahuan kita nyanyi kalau anak pertama.
1: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
2: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
1: Oh, iri.
2: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
1: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
2: Tenang, di video
1: lirik. Di video lirik ada ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
2: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
1: Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
2: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
1: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
2: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
1: semuanya harus keluar ya.
2: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
1: Indie banget loh.
2: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
1: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
2: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
1: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit. Kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa, udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya, Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika ya nggak sih, ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu, apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya. Terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak, wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit refnya, boleh dong. Kasih-kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke. Thank you banget sekali lagi. Salam sama buat Arda, Kara, dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua. Thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat. Di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye-bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia di jaga malam kali ini. Assalamualaikum untuk kalian semuanya. Apa kabar ya malam-malamnya? Sekarang lagi ngapain nih? Lagi menikmati suasana Kabupaten Sumenep gitu ya, dengan cuaca yang cukup dingin gitu, karena di sebagiannya lagi hujan atau habis hujan gitu. Oke, yang pastinya untuk kalian semuanya ini tetap semangat gitu ya, beraktivitasnya siang dan juga malam, tapi jaga kondisi, oke, kesehatan kalian juga. Nah, di jaga malam seperti ini, seperti biasa ya teman Pro 2, Dian akan menemani kalian semuanya sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi saya akan awali dulu dengan informasi-informasi terupdate kita ya, yang pasti juga dari rri.co.id, laman resmi kami. Oke, kita mulai dari informasi BMKG, ingatkan petani tembakau waspadai hujan awal kemarau. Nah, di sini terterang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Trunojoyo Madura meminta petani tembakau di wilayah Madura ini mewaspadai potensi hujan lokal yang juga masih terjadi di awal musim kemarau tahun 2026. Kemudian Kepala BMKG Trunojoyo Madura Ari Wijayanto ini mengatakan saat ini sebagian petani mulai melakukan pembibitan tembakau ya. Namun kondisi cuaca yang belum stabil berpotensi mengganggu pertumbuhan bibit tanaman apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oke, informasi pertama tadi ya, dan kita lanjut lagi nih, masih di laman resmi kami website rri.co.id. Terkait 3 jemaah calon haji asal Sumenep ini masuk kloter 112 Kabupaten Nganjuk. Jadi 3 jemaah haji cadangan asal Kabupaten Sumenep ini dipastikan berangkat ke Tanah Suci setelah resmi masuk kuota reguler musim haji 2026. Adapun kegiatan tersebut ya akan diberangkatkan menuju asrama haji Sukolilo Surabaya bergabung dengan kloter atau kelompok terbang 112 gabungan Jawa Timur. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sumenep ya, Ahmad Halimi ini mengatakan ya teman Pro 2, 3 jemaah tersebut ini berasal dari Kecamatan Kalianget sebanyak 2 orang dan Kecamatan Gili Kenteng 1 orang. Oke, kita beralih selanjutnya nih di dunia olahraga.

kali kalian ini menyukai informasi dunia olahraga ya. Jadi Pasi Sumenep ini raih 4 medali kejuaraan nasional atlet Blitarian Open. Wow, istimewa. Jadi di sini kontingen Persatuan Atlet Seluruh Indonesia Pasi Kabupaten Sumenep ini kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan nasional atlet Blitarian Open 3 2026. Dalam kompetisi yang digelar di Stadion Glogok, Kabupaten Blitar, tim atlet Sumenep ini sukses membawa pulang total 4 medali, yaitu terdiri atas 1 medali emas, 1 perak, kemudian 2 perunggu ya. Jadi Ketua Pasi Sumenep ini, HBD Mujib, menyatakan bahwa seluruh delegasi yang juga dikirimkan merupakan hasil seleksi ketat ya melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Kemudian pada kejuaraan tahun ini, Pasi Sumenep ini menurunkan sebanyak 18 atlet yang seluruhnya berstatus sebagai atlet pemula. Oke, tiga informasi ya, sepertinya cukup ya mengawali jumpa dian sama kalian semuanya nih di Jaga Malam. Oke, kita akan mainkan lagu-lagu di playlist kita di Jaga Malam seperti biasa. Oke.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, baiknya ngomong apa ya? Bercerita tentang apa ya? Yang pastinya hidup itu penuh perjuangan gitu ya. Dan kita tidak bisa sendirian dalam perjuangkan hidup gitu. Pasti butuh seseorang, butuh pendamping. Atau mungkin setidaknya butuh teman dekat gitu. Apalagi ini tergabung dengan sebuah komunitas. Nah, itu pastinya kita akan lebih kuat lagi gitu ya, menghadapi hidup gitu. Dan terutama juga malam ini ya, di Jaga Malam kita asiknya ngobrol soal komunitas saja deh. Oke, karena komunitas ini penting dari satu kelompok yang juga bisa menginspirasi kita. Kemudian saling bermotivasi gitu ya, satu sama lainnya untuk lebih mengenal banyak hal gitu. Untuk bisa menambah kelengkapan dalam setiap pemahaman gitu. Atau kompak dalam segala arah gitu. Tapi dengan hal yang positif ini yang menjadi di garis bawahi gitu ya. Kita akan ngomong tentang apa ya, alam dulu deh. Karena alam ini sangat dibutuhkan oleh kita. Kita tidak bisa hidup sendirian tanpa di alam yang sangat luas gitu. Apalagi luasnya Indonesia ini, alamnya penuh panorama yang indah. Wah, perlu kita kunjungi, perlu kita telusuri, perlu kita ketahui. Nah, makanya kita bisa bergabung mengenal Wanadri. Wanadri ini sebuah komunitas pecinta alam tertua di Indonesia loh, teman Pro 2 ya. Jadi ada banyak sekali komunitas pecinta alam yang hadir gitu ya, yang mungkin bisa mengajak kita untuk bergabung gitu. Di tengah-tengah masyarakat juga bisa kita berkolaborasi, bisa mengenal satu sama lainnya gitu di setiap daerah dan daerah lain gitu. Bentuknya ini bermacam-macam ya. Bisa dengan cara berorganisasi di kampus ya, kalau kalian ini masih statusnya mahasiswa. Kemudian dalam satu kelompok independen ya, atau kelompok wilayah, atau kesamaan di bidang hobi mungkin ya. Ini bisa gitu. Jadi berbicara komunitas pecinta alam ini tidak lengkap jika tidak berbicara dengan Wanadri gitu. Salah satu komunitas pecinta alam tertua bahkan ini di Indonesia gitu. Jadi kalau dibilang tertua pastinya banyak sekali gitu rute-rute atau juga alam yang sudah mereka ini jumpai gitu dan mereka ini pelajari gitu. Nah, selain Wanadri ini ada juga beberapa komunitas pecinta lainnya seperti Orapala atau organisasi pecinta alam. Kemudian ada nih lagi nih teman Pro 2 ya, KPA atau komunitas pecinta alam, atau juga Mapala. Kalau Mapala ini cenderung aktivitasnya bersama mahasiswa yang mencintai alam, dan juga Sispala, siswa pecinta alam. Nah, mungkin kalau sebatas siswa mungkin di tahap pengenalan gitu ya, bukan penjelajah. Nah, kalaupun ada penjelajah, hanya sebagian saja mungkin yang dia kenali tentang semua alam itu ya. Oke, setidaknya kita akan referensikan ya nanti menjadi sebuah catatan bahwasanya perjalanan komunitas pecinta alam di Indonesia ini juga telah banyak berprestasi baik ke skala nasional hingga juga internasional. Ada beberapa kegiatan yang pastinya mulai dari mendaki gunung, berpetualang, hingga juga kegiatan pelestarian alam. Sebari ini membawa rasa bangga sebagai bangsa Indonesia gitu. Kita kan sudah tahu ya, negara kita di Indonesia ini kaya dengan alamnya. Maka perkayalah dengan sumber daya manusianya juga gitu ya, biar ada kesinambungan gitu loh teman berdua

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Oke, teman Pro 2 jaga malamnya kita masih ditemani dengan komunitas Wanadri. Wanadri ini sebuah perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung. Dan di mana organisasi ini juga bergerak dalam kegiatan alam bebas dan juga berkedudukan di Bandung, Jawa Barat gitu ya. Selain itu juga teman Pro 2, beragam komunitas pecinta alam seperti Wanadri ini adalah salah satu organisasi yang paling sukses gitu, dan tidak hanya prestasi dan juga penjelajahannya. Karena di sini juga diwarnai dengan kesuksesan berorganisasi melakukan pendidikan karakter secara berregenerasi gitu. Jadi visi utamanya ini Wanadri ini secara umum adalah menjadi sebuah organisasi yang mendidik manusia khususnya anggota. Tujuannya apa coba? Agar memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam janji dan juga hakikat Wanadri gitu. Kemudian tujuan lain yaitu membantu manusia ini mandiri, ulet, tabah, kemudian juga pancasilais, jati, dan memiliki kepercayaan terhadap kekuatan diri sendiri gitu. Jadi Wanadri ini memiliki sekretariat di Jalan Pahlawan nomor 70, tepatnya di Bandung nih. Coba kalian kontak-kontak nih, atau mungkin kalian bisa mengikuti platform mereka di media sosial Instagramnya di @wanadri_ official, atau bisa mengunjungi wanadri.or.id gitu. Sejarah dari pecinta alam Wanadri ini, di mana pendaki gunung Wanadri ini berdiri pada 17 Januari tepatnya di tahun 1964. Wow, masih itu dianya masih ini ya, nggak muncul nih di dunia nih. Kalian semuanya juga belum pada muncul nih ya. Jadi hebatnya di sini sudah beberapa tahun ya, kisaran sudah 70 tahun berdiri di Kota Bandung, sampai kini masih tetap eksis gitu. Jadi kalian ini bisa bergabung dengan mereka-mereka semua, baik dari angkatan pelopor yang berjumlah 25 orang terdahulu gitu, sekarang sudah banyak ya, mungkin ribuan. Jadi bersama pengukuh angkatan kedua dari organisasi Wanadri ini. Kala itu juga diresmikan di tahun 1964 gitu, tepatnya di 16 Mei gitu. Jadi baru-baru kemarin nih di tanggal 16 mereka ini merayakan ya. Oke, merayakan ulang tahunnya berdirinya komunitas Wanadri ini. Itu selamat deh untuk kalian-kalian semuanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga ya, bisa memotivasi kita-kita semuanya mencintai alam gitu ya. Karena tadi tertera harus menjadi Pancasilais sejati gitu. Wih, mantap itu misinya ya. Oke. Akhirnya ditemukan sebuah Wanadri yaitu Gunung Tengah Lewung. Nah, istilah tersebut ini ternyata kemudian dijadikan nama organisasi, ya ini Wanadri. Jadi kala itu gunung di tengah hutan, nama tersebut ini diganti menjadi Wanadri karena perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung, gitu ceritanya. Jadi bisa dikatakan dia penemu gunung tanpa nama gitu, lalu disitulah diberi julukan Wanadri. Mungkin gitu ya teman Pro 2 ya. Asik deh kalau menjelajah seperti ini, bisa di hari weekend ya, hari Sabtu Minggu cukup lah kalau kita bisa bergabung dengan mereka dengan rute-rute atau apa ya istilahnya, titik yang akan mereka tempuh gitu ya, hitung-hitung memacu adrenalin kita. Oke. ya oke. Kita santai sejenak gitu ya. Di playlist kita ada satu dari saya, ada tiket juga hanya kamu yang bisa. Yang bisa apa nih? Yang bisa setia ya. Oke, pastinya Pro 2 FM akan selalu setia buat kalian semua deh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih tergabung sama ragam kegiatan Wanadri gitu ya. Dan kalau kita kepo-kepoin lagi nih, selain tujuan dari Wanadri, ada 4 kegiatan pokok gitu. Mulai dari penjelajahan, pendidikan, kemudian juga integrasi dengan masyarakat gitu. Kemudian di sini kalau bakti sosialnya, ya pastinya untuk perlindungan alam gitu. Bekerja sama juga dengan masyarakat setempat gitu ya. Alam-alam yang mereka kunjungi gitu, tapi bukan alam gaib ya. Beda lagi itu komunitas tuh, itu komunitas apa ya, pecinta alam gaib gitu. Makanya kalian ini jangan nongkrong-nongkrong di semak-semak ya, atau di tempat yang gelap-gelap gitu. Nanti kalian bisa dicubit sama setan tuh. Apalagi berdua, laki-laki dan perempuan gitu. Teman ketiga apa coba? Harus kumpul sama orang-orang yang berkualitas gitu, yang berkualitas. Biar kalian itu bisa nular jadi anak bangsa yang sehat gitu. Salah satunya juga bisa kalian kepo-kepoin dari kegiatan atau juga komunitas Wanadri ini gitu ya, teman Pro 2. Oke, jangan nakal. Oke. Jadi di sini lanjut ceritanya ya, dan kegiatan tersebut ini akan membuat setiap orang ini bersikap lebih tabah. Mengajari mental kita ini lebih tabah gitu loh, teman ya. Jadi tidak putus asa, tidak mudah putus asa. Tidak mudah menyerah, tidak gampang menyerah gitu ya. Sesukar apapun itu hidup gitu. Makanya jangan nangis-nangis terus. Belajar nih, belajar ketabahan diri. Oke. Kemudian ada juga mengembara hutan ya, membuat siapapun ini sadar akan keagungan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makanya jangan dirusak gitu. Kita jelajahi, kita nikmati, kita pedulikan alam sekitar kita ya. Bukan hanya di alam penjelajahan gitu. Baik di lingkungan sekitar kita, kita harus benar-benar menjaga ekosistem yang ada di sini gitu. Terutama jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan bikin kacau lingkungan ya, atau bikin gunda gitu. Harus tertib ya, harus jadi masyarakat yang saling peduli, saling mengayomi gitu ya. Ini bisa kita petik pelajaran dari bergabung Wanadri. Kemudian mendasari jalan pengembaraan secara Wanadri ini dalam mendidik manusia gitu, khususnya anggota. Bisa saling kompak satu sama lainnya gitu. Ini yang bisa kita petik ya dari perkumpulan Wanadri sendiri. Sudah banyak nih yang meraih berprestasi. Mulai dari menjadi bagian orang organisasi pertama di Indonesia, kemudian yang mendaki Seven Summit, kemudian sering mengirim anggota untuk mendaki berbagai puncak gunung di dunia gitu ya, seperti Everest, Rainier, kemudian juga Denali. Nah, Wanadri ini juga aktif berpartisipasi dalam berbagai ekspedisi yang bertujuan memberikan data lengkap sesuatu tempat gitu. Jadi tempat-tempat yang masih belum dikenal atau masih belum ternama gitu ya, mereka tinjau dan mereka kasih nama gitu. Jadi ekspedisi ini sangat memberikan arah gitu. Semisal ada tempat-tempat atau juga alam-alam yang masih liar gitu ya, tidak ternama. Nah, ini bisa dibesarkan oleh mereka gitu ya. Seperti contohnya ekspedisi di Tebing Tondoyan, kemudian juga pendataan pulau tertua di Indonesia. Nah, mereka ini lalui gitu di sana. Dan kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait manajemen persiapan perjalanan ke berkegiatan di alam terbuka dan ajang menanam pohon besar gitu, untuk penghijauan gitu, biar tidak rusak gitu ya alamnya, terutama gunung. Kalau misalkan gunungnya terus digundulin, wah habislah kau ya rumah-rumahnya, atau mungkin warga akan kewalahan sendiri gitu. Lindungi hutan-hutan yang ada, tebing-tebing yang ada gitu ya, yang sampai dirusak. Please dong, kalian harus sadar ya. Kalian semuanya juga harus ikut ya, kita semuanya harus ikut gitu, berpartisipasi menjaga lingkungan kita tetap aman gitu. Apalagi nih musim kayak gini nih, nggak menentu ya. kadang di daerah mana itu hujannya lebat gitu ya, masih terasa sangat sejuk sekali dengan air-air yang mengalir gitu ya, alias banjir. Nah, ini bisa kita berpikir kenapa sih banjir gitu ya. Mungkin ada kesalahan dari kita, dari tangan-tangan kita ya, terutama membuang sampah sembarangan, bisa menutup saluran irigasi gitu ya dampaknya. Kemudian juga sungai-sungai yang kita lihat itu tidak bersih gitu ya, tidak lancar karena banyak pohon yang tumbang gitu ya. Kemudian hutan-hutan banyak yang gundul, pendakian pun juga kurang bisa dinikmati karena kenapa ya, sering kali dirusak dengan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kita jangan sampai menjadi bagian orang yang seperti itu. Oke, okay? Saya percaya kalian semuanya itu masih muda dan juga sehat. Oke, okay, yuk kita mainkan lagu terakhir nih. Ada Bukan Kamu dari Fatin ya. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya nih. Masih di Jaga Malam Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di Jaga Malam ya. Kita lanjut ya teman Pro 2 di cerita penutup hari. Dan kalau tadi kita sudah ngobrolin sama komunitas Wanadri, dan seperti biasanya gitu ya, ada beberapa referensi menarik gitu. Dan kini Konami yang resmi merilis eFootball 2026 versi 5.00 pada 14 Agustus ya 2025. Ini sudah lama ya, tapi mungkin kamu ini belum tahu. Ini ada berikut fitur dari terbaru eFootball 2026 yang harus kita ketahui, yaitu satu musim baru di eFootball 2026. Update ini membuka musim terbaru ya untuk memberikan konten yang baru seperti event, hadiah login, dan juga kampanye khusus. Kemudian yang kedua, ini meningkatkan grafik atau juga animasi, di mana salah satu pembaruan di eFootball 2026 ini tentunya peningkatan dari segi grafik dan juga animasi gitu. Jadi grafik yang semakin detail dan juga animasi pemain akan terlihat seperti nyata. Dibikin pengalaman bermain eFootball 2026 ini terlihat asli di setiap pertandingan gitu ya. Kemudian juga pastinya teruntuk kalian semua yang pecinta sepak bola ya, di Piala Dunia kali ini di tahun 2026, jagoan-jagoan kalian ini ya kita doakan sama-sama gitu ya. Semoga tetap menjunjung tinggi sportivitas gitu. Kemudian juga gimana ya, harus tetap optimis gitu, menjalin persahabatan gitu, karena ini hanya sebatas dunia olahraga gitu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Dan teman berdua, kita masih ngomongin tentang fitur terbaru eFootball ya 2026. Jadi kalian biar tidak penasaran gitu, ada beberapa fitur terbaru gitu dari eFootball 2026 gitu. Yang pertama tadi ada musim baru eFootball 2026, di mana update ini juga membuka musim terbaru untuk memberikan konten yang baru gitu, seperti event, hadiah login, dan juga kampanye khusus. Kemudian yang kedua tadi ada peningkatan grafik dan juga animasi. Di mana juga salah satu pembaruan eFootball ini 2026 tentunya peningkatan dari yang segi grafik dan animasi. Grafik ini juga menjadi detail dan animasi pemain yang terlihat seperti nyata gitu ya teman berdua. Jadi ini bukan pengalaman bermain eFootball yang terlihat gitu asli atau di setiap pertandingan. Kemudian yang ketiga ini adalah fitur manager yang bernama Link Up Play. Link Up Play ini dalam artian salah satu yang menjadi sorotan eFootball 2026 adalah hadirnya fitur Link Up. Jadi dengan fitur ini, kamu ini bisa membuat kombinasi serangan yang kompleks ya antara dua pemain atau centerpiece dan juga keyman. Selain itu pula ada juga edisi spesial Just Mariho dengan skill Link Up, diagonal, long pass. Terakhir, nggak kalah menarik nih, ada pemain epic seperti Wesley, kemudian Samuel, kemudian juga bisa mengaktifkan skill khusus. Yang keempat ini kustomisasi stadion. Dalam arti fakta eFootball ini adalah penyesuaian stadion. Kini kalian semuanya nih bisa mendesain stadion kandang ya sesuai gaya. Nah, mulai dari warna tribun, koreografi penonton, kemudian dekorasi unik gitu ya, mungkin bisa kalian update-kan. Itu ya teman berdua. Jadi ada juga yang merupakan sebuah fitur hadiah pemain baru. Karena bisa dimungkinkan ya pemain baru ini setelah menyelesaikan tutorial dan juga hadiah spesial yaitu kartu sutem Lionel Messi ini gratis. Jadi teruntuk kalian ini para penggemar Lionel Messi, segera nih mainkan eFootball 2026 untuk mendapatkan kartunya gitu. Selain Messi ada juga pemain legendaris lainnya ya lewat Epic Enzo Team seperti Senior dan juga Eto. Kalau konten Timnas Indonesia sejak 2024, tepatnya di bulan Desember, Timnas Indonesia ini sudah resmi ada di eFootball gitu. Jadi ini membuat fans Timnas ini makin betah main game eFootball 2026 gitu. Lalu yang terakhir ini ada perubahan perangkat mobil. Jadi fitur eFootball 2026 yang terakhir yaitu gimana ya bisa menyesuaikan pada perangkat mobil gitu, khususnya pengguna iOS. iOS ini sebuah game hanya mendukung sistem operasi mulai dari iOS 15 ke atas gitu. Maka dari itu pastikan perangkat kalian ini sudah mendukung itu. Itu merupakan sebuah fitur-fiturnya ya teman Pro 2. Oke. Kak, dari tadi ngomongin soal bola nih. Aku kan cewek-cewek enggak ngerti nih soal bola gitu ya. Sabar dong cantik-cantik ya. Yang manis-manis. Kalau cowok-cowoknya pasti paham ya sedikit banyak soal bola. Ada juga yang kurang begitu minat ya sama bola atau olahraga yang lain gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kalian itu punya hobi masing-masing, punya kesukaan masing-masing yang bisa menginspirasi, memotivasi diri kita sendiri gitu ya. Intinya kita berolahraga tujuannya untuk sehat ya, jasmani dan juga rohani. Oke, saya spill dulu nih lagu-lagunya. Di playlist kita ada Rahasia Wi. Siapa yang selalu main Rahasia ini? Jangan main Petak Mumpet ya. Semuanya harus transparan loh guys ya. Dari Run nanti saya hadirkan. Ada juga Another Men's Jean. dari AC. Kemudian ada rapuh juga. Jangan sampai rapuh hati kalian, tenaga kalian harus ekstra prima gitu lahir batin. Dari Adrian San. Oke, seperti apa nih lagunya Rahasia? Yuk, kita putar lagi nih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: lo dua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semenep.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, itu tadi ya teman Pro 2, ada beberapa fitur menarik terkait soal eFootball 2026, di mana musim baru eFootball 2026, kemudian fiturnya lagi ada peningkatan grafik dan juga animasi. Di susul pula juga fitur manager yang bernama Link Up Play ya, dan juga kustomisasi stadion. Adapun juga poin yang penting hadiah pemain baru dan juga konten timnas Indonesia ini juga merajak di tahun 2024 lalu gitu ya hingga sekarang. Kemudian juga perubahan perangkat mobile. Nah itu ya yang menjadi edukasi kita malam hari ini di cerita penutup hari gitu. Kita lanjut lagi nanti di cerita penutup hari, kira-kira ada beberapa referensi menarik nih soal football, karena kita ngomongin dunia olahraga ini sangat luas sekali gitu ya teman Pro 2. Jadi setia terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Semangat kalian ini masih tentang ngomongin e-football lah. Dan di sini juga tentu kalian makasih banyak gitu yang masih menyimak gitu seputaran informasi-informasi Piala Dunia gitu di tahun 2026 kali ini ya. Tetap semangat gitu, jangan kendor gitu, mendukung jagoan-jagoan kalian. Oke, okay. Seperti di sini ada beberapa referensi menarik gitu seputaran dunia Piala Dunia gitu di tahun 2026. Dan juga nanti kita akan selingkan juga beberapa sikl menarik gitu seperti Noah Kyrgios, Kyrgios yang juga ada apalagi nih lagu kalian yang suka nih. Karena di sini di playlist juga ada Tabu dari Bricia Jodi, ada juga Ruel ya, ada juga Karma dari Taylor, ada juga Utu Bersamamu gitu. Nah, sambil lalu kalian ini sabar-sabarnya menantikan gitu ya di celoteh malam kita hari ini, tetap setia bersama FM kita dan juga di RRI Digital kita ya di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang final dunia e-football championship 2026 yang akan hadir di Bangkok gitu. Jadi Konami ini juga mengumumkan bahwa e-football championship 2026 World Final yang akan juga digelar pada 26 Juli tepatnya di Bangkok dan Thailand ini sebagai bagian dari e-football World Festival. Terkait hal ini juga pemain terbaik dunia akan bertarung ya untuk meraih gelar juara dunia. Di situ pula juga menyusul kesuksesan tahun lalu e-football ini kembali ke Bangkok ya. Karena sekali lagi ini juga mengubah kota menjadi panggung global ya untuk permainan tersebut gitu ceritanya ya teman Pro 2. Dari situlah ya melampaui kompetisi e-sport tradisional. Festival ini akan menawarkan program konten yang kaya dan juga pengalaman gitu dan memberikan penggemar cara untuk komprehensif dan mendalam ya untuk melibatkan dirinya ini untuk dunia e-football gitu ceritanya. Dan keterangan lanjut ini seperti apa nih Kak Dian? Oke, sabar dulu, kita tahan dulu gitu ya. Kita nikmati dulu dengan lagu-lagu yang menjadi pelengkap suasana jaga malam kita di cerita penutup hari gitu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu di Prode FM ya, masih bersama Dian jaga malamnya. Jadi kita masih ngobrolin tentang e-football. Jadi di sini referensi lanjutan kita di saat yang bersamaan e-football akan juga merayakan ulang tahun ke-9 versi mobile dengan menghadirkan kampanye khusus gitu dalam game yang memberikan reward bagi pemain di platform konsol, PC, kemudian mobil. Nah, selama periode kampanye itu ya teman Pro 2, jadi pemain yang login ini akan mendapatkan eFootball Coin dan juga Sendil. Sendil ini yang juga memberikan nanti kesempatan untuk kalian ya untuk merekrut satu pemain dari daftar khusus termasuk pemain legendaris seperti Didier Drogba. Kemudian dengan penyelesaian pertandingan, kemudian juga objektif di Camping Hub dan juga XC Femens. Nah, jadi pemain ini juga dapat memperoleh sales deal tambahan dan eFootball Coin serta sistem atau item pengembangan untuk memperkuat dream team mereka gitu ya, teman Pro 2. Nah, pastinya kalian paham gitu ya yang Dian jabarkan tadi gitu. Barangkali ini kalian menjadi salah satu dari penggemar atau mungkin kalian itu lagi mengikuti seluruh standby terus jagoan kalian gitu. Nah, ini sangat berarti sekali gitu di pesta Piala Dunia di tahun 2026 kali ini gitu ya. Oke deh. Yuk kita mainkan lagi, ada utuh bersamamu, wis amin deh. Kita doakan sama-sama, semoga kita selalu utuh gitu ya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, teman Pro 2, kita pungkaskan ya cerita kita di penutup hari soal e-football. Jadi, pemain papan atas dan juga penggemar dari seluruh dunia akan berkumpul nantinya ya dalam acara tersebut. Nah, di mana para peserta ini dapat menyaksikan kompetisi kelas dunia gitu, termasuk kalian mungkin ya nanti. Nah, secara serta yang menyemarakkan atau juga memberikan semangat ya, support dan juga energi komunitas e-football secara penuh gitu. Jadi final dunia e-football championship 2026 ini juga akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Nah, sehingganya nanti para penggemar dimanapun ini dapat mengikuti, merasakan kemeriahan-kemeriahan gitu ya dalam pesta e-football tersebut gitu ya, teman Pro 2. Dan pertama kali yang juga diperkenalkan tahun ini untuk merayakan ulang tahun ke-30 dari seri e-football. Jadi e-football World Festival yang juga berhasil menarik partisipasi global yang besar. Maka kembalinya acara tersebut ya ke Bangkok pada tahun ini nantinya semakin menegaskan komitmen Konami, di mana dalam menghadirkan kompetisi kelas dunia sekaligus juga pengalaman penggemar yang imersif ya di panggung global gitu ya. Paham ya untuk kalian semuanya? Oke, cakep deh, cantik sekali deh kalian masih mengikuti frekuensi kita ya. Dan gak bosannya juga mengikuti e-football championship gitu di tahun 2026 akhirnya nanti ditempatkan di Bangkok. Nah, kalian bisa simak nanti ya. Sabar aja dulu. Yang pastinya pesta bola di Piala Dunia kali ini kita ikutin dulu gitu ya. Siapa tahu nanti jagoan-jagoan kalian ini beruntung gitu ya. Hoki kalian semuanya gitu. Tapi nobarnya atau nonton barengnya sama teman-teman atau keluarga atau sama orang-orang terdekat kalian harus tetap tertib gitu ya. Oke, kalaupun sorak-sorai ya pelan-pelan aja karena sudah larut malam deh kayaknya. Biar tidak mengganggu satu sama lainnya. Oke, sesit untuk kalian semuanya partisipasinya. Oke, yuk, bagaimana sayap yang telah putus? Ya pastinya kita nggak bisa terbang kemana-mana gitu ya. Kayaknya seperti orang yang putus asa saja gitu. Tapi apa daya, ini hanya sebuah lagu dari Zigas. Jadi kita ambil sisi positifnya saja. Cantik sekali Kak Dina, makasih banyak deh di playlist kita untuk edisi malam hari ini nih lagu-lagunya. Wih, gokil sekali deh. Yuk teman berdua kita simak kembali nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kami Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94,6 ataupun RRI Digital di Pro 2 Sumenep.
1: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kiranya sampai di sini dulu ya. Jangan malam untuk edisi malam hari ini ya, bisa Dian menemani kalian semuanya. Di esok hari kita akan jumpa kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM ya, di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat menjelang istirahat malam untuk kalian semuanya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi

0: Gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: tentang seseorang yang haus validasi. Terkadang kita terlalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain, terlalu ingin dipuji, dihargai, atau dihormati orang lain. Kita terlalu butuh dengan validasi orang lain. Ketahuilah bahwa Zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan masih ada yang menghina. Sebagaimana disebutkan bahwa Zat Allah bukan Zat yang esa, melainkan Dia ada tiga yang disebut dengan tiga Tuhan. Maka sebagaimana yang disebutkan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Meraih ridho manusia itu adalah tujuan yang selamanya tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, janganlah kita haus validasi terhadap orang lain. Maka lakukan yang terbaik semata-mata ingin meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan selalu salah di hadapan mereka yang tidak pernah melihat kebaikan kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Just music berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Info Pro 2 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi teman Pro 2 di Spada bersama Meli hari ini ya. Sebelum kita seru-seruan di Spada, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Trunojoyo Madura meminta petani tembakau di wilayah Madura mewaspadai potensi hujan lokal yang masih terjadi di awal musim kemarau di tahun 2026. Kepala BMKG Trunojoyo Madura, Ari Wijajanto, menyatakan saat ini sebagian petani mulai melakukan pembibitan tembakau. Namun kondisi cuaca yang belum stabil berpotensi mengganggu pertumbuhan bibit tanaman apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oke, jadi ada imbauan untuk mewaspadai ya potensi hujan lokal yang masih terjadi gitu. Kemarin hujan gitu. Ya. Oke, nomor 2 kita ke informasi yang kedua. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep mencatat tingkat keberlanjutan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan nelayan masih tergolong rendah setelah bantuan iuran dari pemerintah itu berakhir. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Sumenep, Joni Haryanto, menyebut dari sekitar 2.000 nelayan penerima bantuan program tahun sebelumnya, hanya sebagian kecil yang tetap aktif membayar iuran secara mandiri. Oke, kita update informasi yang terakhir, Tempro 2, sebanyak 1.061 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sudah diresmikan secara nasional. Menanggapi itu, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfuz menyambut baik peresmian KDKMP sebagai langkah strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa. Menurutnya, keberadaan koperasi desa dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro dan sektor pertanian di daerah. Oke, itu dia update Info Pro 2 di pagi ini, Tempro 2. Kalau kamu pengen update lebih lengkap lagi apa yang udah Meli infokan tadi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Oke, waktunya kita seru-seruan di Spada sama Meli ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, Meli spill dulu ya clue-nya BBI buat kamu jawab. Kamu bisa jawab di WhatsApp kita 0853384676, atau kamu bisa komen di story-nya Instagram-nya Pro 2 semalam juga bisa teman Pro 2. Atau mungkin kamu lagi dengerin di RRI Digital juga bisa komen di live chat-nya. Oke, clue BBI di pagi ini itu langit kemerahan saat sore itu apa sih? Kamu tahu enggak? Nah, kalau kamu pengen lihat clue-nya lebih jelas, kamu bisa lihat story kita teman Pro 2 di WhatsApp, di Instagram, di Facebook ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 huruf teman Pro 2, dan udah ada beberapa yang di spill hurufnya. Pokoknya huruf pertama itu L. Jadi kamu isi tuh apa ya, langit kemerahan saat sore di kata bahasa Indonesia itu apa. Nah, kamu bisa jawab di sosial media kita. Oke, Meli tunggu ya jawaban dari kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah sharing ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, waktunya update info cuaca. Kalau Meli lihat di websitenya BMKG Trunojoyo ya, untuk Sumenep hari ini diprediksi untuk pagi harinya kita berawan teman Pro 2. Dan ya kalau dari prediksi BMKG ya hari ini tidak hujan ya, kalau Meli lihat paginya enggak gitu, berawan aja teman Pro 2. Oke, terus agak sore siang gitu. Oh, bukan berawan. Iya, paginya sebelum subuh maksudnya berawan. Pagi ini cerah ya. Iya memang cerah di RRI, cerah ya mataharinya. Terus ya agak siang juga cerah. Kalau di Sampang sama sih kayak Sumenep ya. Paling paginya, maksudnya dini hari maksudku ya. Dini harinya berawan gitu. Paginya cerah sampai malam. Pamekasan juga sama, Bangkalan juga sama, Tempro 2. Nah, kalau untuk perakiran kondisi cuaca maritim Jatim di hari ini itu, kalau wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca umumnya berawan sampai hujan ringan. Kondisi anginnya dominan dari timur, kecepatan maksimal 22 knot, dan tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1,1 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca umumnya berawan sampai hujan ringan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 20 knot, dan tinggi gelombangnya 0 sampai 0,9 meter. Untuk wilayah perairan Selatan Jatim, cuaca umumnya berawan sampai hujan ringan, dan kondisi anginnya dominan dari timur, kecepatan maksimal 20 knot, dan tinggi gelombangnya 0,8 sampai 2,4 meter, teman Pro 2. Oke, itu dia ya update info cuaca di hari ini. Jangan lupa bentar lagi Meli bakal spill ya BBI-nya, kamu udah jawab belum?
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: BBI, Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, waktunya Melis pilih ya jawaban tebak-tebakan BBI kita pagi ini ya. Jadi jawaban dari Bahasa Indonesia Langit Kemerahan Saat Sore itu adalah Lembayung, Tompro 2. Dan ini udah ada yang jawab di Instagram. Ada Kak Muhammad underscore Abdul Ki, jawab Lembayung. Oke, singkat, padat, langsung aja Lembayung. Bener, plus 10. Oke, ini ada juga thenaps.radio. Lembayung, izin kamu request lagu Cegil by Nabila Takia, semangat siarannya. Oke, makasih Kak The Naps Radio. Nanti kalau mau request lagu bisa di Pro 2 Hitlist ya di jam 10. Dan jawabannya bener ya, Lembayung. Bener semua. Oke, kalian plus 10 semua. Makasih yang udah komen-komen ya, Tom Pro 2, buat kamu yang masih pengen jawab, boleh sih nanti Meli bacain. Dan habis ini kita bakal update info lalu lintas.

kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lalu Lintas Update.
2: Oke, Tom Pro 2. Dan di Info Lalu Lintas kali ini Melly mau ngasih wejangan. Ngasih nasehat ya. Jadi bahaya menyalip kendaraan besar kayak truk dari lajur kiri. Ini bahaya ya. Jangan nyalip dari lajur kiri, Tom Pro 2. Jangan maksa dan tetap waspada. Jadi kamu harus ekstra hati-hati saat mengemudi ya di sekitar kendaraan besar kayak truk. Melly aja takut ya kalau ada truk ya. Terutama ketika ingin mendahului ya. Salah satu perhitungan manuver yang ragu-ragu atau terburu-buru dapat berakhir pada kecelakaan yang fatal. Dan perlu dicatat ya, kendaraan besar kayak truk ini punya blind spot nomor 2 atau titik buta yang besar. Jadi kemungkinan supirnya tuh bisa nggak lihat di titik-titik tertentu gitu, Tom Pro 2. Dan kondisi ini membuat pengguna jalan di sekitar kendaraan besar ini sulit terlihat dari kabin. Nah, selain itu, dimensi truk yang lebih panjang membuat kamu tuh harus ekstra hati-hati saat bakal mendahului. Nah, ada hal penting yang harus diperhatikan sama kamu itu saat berkendara di dekat kendaraan besar. Nah, yang pertama, selalu ingat kalau kendaraan besar kayak truk ini punya area blind spot yang cukup besar. Ketika kamu berada di area titik buta, pengemudi truk itu bisa melihat kendaraan lain yang berada di sekitarnya, Tom Pro 2. Nggak bisa ya, maksud Melly. Jadi ya kalau udah titik buta ya udah gitu, nggak ngelihat gitu. Jadi siapa yang salah kalau kayak gitu kan? Nah, maka dari itu pengguna jalan sebaiknya tuh nggak terlalu dekat sama kendaraan besar. Jangan dekat-dekat ya, jaga jarak. Jika terpaksa berdekatan dengan kendaraan besar, sebaiknya tuh kamu nggak berada pada area blind spot yang tidak terlihat dari kaca spion pengemudi truk ataupun bus. Salah satu cara untuk ngelihat jika kendaraan masuk area blind spot itu atau tidak ya, itu dengan melihat ke arah spion kendaraan besar itu. Jika wajah pengemudi terlihat dari kaca spion, berarti kendaraan belum masuk ke area titik buta pengemudi truk. Nah, pasti kan kamu terlihat oleh pengemudinya. Nah, kamu tuh harus lihat tuh di spion, kelihatan nggak wajah supirnya? Nah, kalau nggak kelihatan, bisa-bisa kamu lagi ada di area blind spotnya, nomor 2. Nah, ketika kamu terpaksa untuk nyalip dari sebelah kiri, pastiin kondisi jalan tuh aman. Seperti nggak ada kendaraan lain yang melaju pelan di lajur kiri. Dan risikonya tuh sangat besar ketika ada beca, gerobak, atau sepeda motor atau yang lainnya berjalan di lajur kiri ketika kamu mendahului truk. Belum lagi terkait kondisi jalan. Misalnya ada lubang yang bikin kamu tuh nggak bisa nyalip dengan baik. Nah, bahkan berisiko kecelakaan jika menyinggol truk. Karena itu butuh waktu lama karena bodi truk tuh panjang ya. Dan hati-hati kendaraan lain yang tiba-tiba keluar dari jalan kecil ketika kamu menyalip truk. Dan memang banyak kan gitu berita-berita tentang kayak gini karena menyalip di kirinya gitu, kirinya kendaraan besar itu bisa berakibat fatal, Tom Pro 2. Hati-hati di jalan, oke? Okay?

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang